0: Jam 11 pagi.
1: Sandakan FM bersama Mawar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Jam ketiga anda masih bersama-sama dengan kami di Konti untuk pagi ini.
2: Dan pastinya ya, kita ada perkongsian ni. Tapi sebelum kita berkongsi dengan pendengar mengenai darah ni, derma darah ni, Didi sudah berapa kali?
3: Hampir 60 kali Kak Nor.
2: 60 kali. Kak Nor tiada kali.
3: Berkali-kali.
2: Ya, tiada kali disebabkan darah tu cukup untuk diri sendiri.
3: Itulah. Dia memang disarankan begitu juga, Nur, kan? Kalau mencukupi untuk diri sendiri, saya tidak digalakkan sebenarnya.
2: Tapi sebenarnya ya, yang mendengar secara kita ketika ini perlu tahu juga apakah kelebihan ya. Kelebihan apabila kita sentiasa menyalurkan ataupun menderma darah.
3: Saya tanya juga Kak Nur sebenarnya sama ada ini mitos ataupun betul fakta kan berkenaan dengan betul ke doktor? Habis demam darah itu apa ni, orang takut sebab dia akan naik badan apa semua kan, sebenarnya benda tu terpulang kepada ni apa tu, antibody apa tu, ataupun diri masing-masing sebenarnya ya. Ada darah baru kan, jadi dia rasa macam dia makin sihat sebenarnya kan.
2: Okey.
3: Tapi bukanlah dia bunik macam mendadak kita ambil makan ubat apa semua, lepas tu ubat kurus contohlah, ambil ubat kurus lepas tu tidak konsisten, dia akan naik wow effect dia kan. Dia tidak seperti begitu sebenarnya ya. Jangan takut lah.
2: Jadi Kak Nur bersuka suka bertanya pada orang yang berpengalaman ya. Tapi dari segi kelebihan apabila di hospital sakit ke apa kan,
3: ini pun best juga saya kongsi Kak Nur. Ceritanya begini ya.
2: Pada suatu hari
3: dululah sebelum saya bekerja bersama dengan ATM ya, saya takut contoh nauzubillah misalnya kalau ada apa-apa kan terjadi kan. Jadi macam kalau masuk hospital tu dapatlah kelas 1 ke kelas 2 ke. Dengan macam 10 kali 20 kali akan masuk kelas 2. Kelebihan untuk anda dirawat di hospital. Sudah lebih 50 kali akan masuk kelas 1. Jadi kiranya macam layanan tu lagi dapat percumalah di hospital sebenarnya ya.
2: Ini mengenangkan jasa kepada orang yang menderma.
3: Itulah apa tu, wira tidak didendang.
2: Teringat pula aku.
3: Jadi hari ini bertempat di salah sebuah pusat membeli belah di Bantu 7 Salakan ni Kak Nur. Di pentas utamanya kita selalu di sana kan. Bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari ya.
2: Jadi di pusat raya Besar Maidin ya. Betul. Kerana mereka selalu memberikan kerjasama kepada kita ya.
3: Itu dia kempen demam darah yang kita kongsi untuk anda. Setitis darah, sejuta harapan,
2: dan boleh menyelamatkan nyawa seseorang.
3: Itu dia. Terus Salakan FM
2: bersamamu.

Ingat, tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: harian dari Sabah FM, Geningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Diari sana sini.
1: Sandakan FM dan Tawau FM dalam Diari sana sini.
2: Baiklah, sekarang kita terus bersama dengan kawan-kawan kita yang berada di stesen daerah. Kita ada Wafa. Selamat pagi Wafa di Tawau FM.
3: Selamat pagi Iklan dan juga Rafiq. Mesti sebut nanti merajuk di sini.
2: Merajuk lagi kan.
4: Assalamualaikum.
2: Okay.
3: Waalaikumsalam.
2: Aida di Keningau FM.
5: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Salam aja dah untuk Rafiq, Wafa, Didi.
2: Terima kasih. Dan juga Didi di Sandakan.
6: Selamat pagi Abang Long, Kak Long. Selamat raya.
4: Selamat pagi Adi, Didi bagi ni.
2: Selamat raya. Kuih raya mana?
6: Habis sudah.
2: Nah, habis sudah kan. Kalau begitu kita bagi Aida lah sebab tidak kuih raya kan.
5: Dan
2: silakan Aida.
5: Okay, terima kasih Claire. Baik, untuk dari sana sini pagi ini dari Keningau FM, saya dah catatan khusus. Jadi maklumat semasa ini khususnya untuk masyarakat daerah Keningau dan warga setempat, jangan lupa untuk hadir ke Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau untuk kempen derma darah. Jadual kempen derma darah macam biasa, boleh datang terus ke kaunter Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau bermula 8 pagi sehingga 11 tengah hari, sehingga 12 tengah hari, dan pada sebelah petang bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 4.15 petang. Satu bahan perkongsian saja dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan kita terus bersama dengan rakan di Sandakan FM pula. Silakan DJ Didi dengan bahannya.
6: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM, hebat syoknya. Dan dari Sandakan FM, satu catatan kita kongsi untuk pagi ini, di mana akan berlangsung program Korban dan Dun Labuk sempena Adil Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, bertempat di perkarangan Masjid Nur Syuhadah Kampung Sungai Nangka yang telah pun bermula pukul 7.30 pagi tadi. Dan seterusnya untuk dari sini, kita terus bersama dengan Wafa di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan Wafa.
3: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dan untuk Tawau FM, perkongsian satu catatan ingin kongsikan menerusi diary sana sini, juga akan berlangsung sedang berlangsung pada kali ini program ibadah kurban yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal yang merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI, merangkap Ahli Parlimen P188 Lahad Datu dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri N62 Silam, dan sedang berlangsung pada kali ini di Masjid Nurul Makdum Kampung Sapagaya Hilir. Dan untuk 11 pagi nanti akan berada di Gelanggang Futsal Kampung Bugis Durian Batu 2 Jalan Segama. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM, pilihan anda. Kita terus bersama dengan rakan di Sabah FM, Ikhlas dan juga Rafiq. Silakan.
4: Baik, untuk di Sabah FM ada 4 perkongsian pagi ini, semuanya melibatkan program ibadah korban yang mana telah berlangsung pukul 8 pagi tadi, iaitu program ibadah korban yang bertempat di Masjid At-Taqwa KKM RTM, dan pukul 8 pagi juga tadi di Masjid Negeri Sabah program ibadah korban. Dan pukul 9 pagi nanti dijangkakan program ibadah korban dan kenduri doa selamat di JTKPN Pasir Putih Putatan, dan juga pukul 10 pagi nanti program ibadah korban bersama mualaf di Kampung Bawan Membakut, yang mana akan kehadiran yang berhormat Datuk Dr. Haji Ahmad Arifin Muhammad Arif.
2: Jadi dalam 4
4: perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM.
2: Okey, jadi terima kasih untuk kawan-kawan kita di Keningau, Aida, Sandakan, Didi, Tawau, Wafa.
4: Okey, selamat terima bercuti semuanya. Kembali. Cuti
6: selamat
4: ke?
3: Selamat cuti. Selamat cuti.
2: Okey, selamat bercuti semua. Sama lah kita. High five. Okey, lah semua. Bye-bye.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Click.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: Baru tu dia lagu hiburan bersama dengan Hel Husaini dan juga Nadira Peluk.
1: Peluk ya. Kalau yang mempunyai pasangan tu di petuanya dalam satu hari tu kena peluk ya.
0: Kena peluk.
1: Dalam 10 saat tu.
0: Besar sebenarnya Kak Nur ya. Kuasa pelukan ni.
1: Macam Didi ibulah, mama.
0: Saya pernah berada di satu situasi di mana tahap terendah lah Kak Nur ya. Dan ketika itu bersama dengan ni ibunda, lepas tu saya peluk dah kuat-kuat, saya menangis di pelukannya tu. Rasa macam yang rilis semua, macam yang lepas semua Kak Nur.
1: Begitu besarnya kuasa peluk
0: pelukan tu kan. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi peluk dengan yang muhrim ya. Dalam pasangan.
1: Ya betul.
0: Jangan cuba-cuba.
1: Ya jangan cuba-cuba. Jadi kita lupakan seketika mengenai peluk ini. Ini pasal kembung perut ni.
0: Malumlah saya ni macam-macam. Makan itu, makan ini kan. Jadi ini dia tips yang kita dah kongsi untuk anda. 7 makanan bantu kurangkan kembung perut. Apa
1: dia Kak Nur? Kalau Kak Nur sendiri kan macam jarang dan susah mau kembung perut ni. Bukan minta-minta lah orang belakang. Palis-palis kan. Dalam palis. Satu tahun tu macam susah mau kembung perut.

0: sebab dari segi pemakanan kita.
1: Betul.
0: Ya. Jadi 7 makanan bantu kurangkan kembung perut antaranya adalah pisang. Selain pisang,
1: kita juga ada halia. Ini saya percaya. Betul ni. Yogurt, buah betik,
0: dan juga timun, oat, teh pudina. Patut pun ganti kita susah mau kembung perut. Ya. So makanan ini adalah makanan yang sentiasa kita ambil.
1: Betul.
0: Tetapi kalau masuk angin,
1: kalau masuk angin
0: selalu
1: bagaimana kena ni, kena pengamal dingin.
0: Iya betul kan,
1: secara bukan alang-alang ya di pejabat ni. Dan itu dia 7 makanan bantu kurangkan kembung perut kita kongsi untuk anda dari Pukat Malaysia.
0: Dan mungkin di selepas ini kita akan apa ni, satu soalan untuk pendengar kita. Ya, antara kembung perut dengan masuk angin, yang mana satu yang selalu kamu lalui kan? Boleh jadi soalan
1: ya. Tapi pernah juga kan mengalami situasi kembung perut ni, dia punya rasa tu lain macam. Angin tu kita dapat rasa berjalan di dalam perut.
0: Angin
1: betul.
0: Kalau kembung perut ni,
1: kembung perut tu angin dalam tu kan, Or?
0: Oh iya kan.
1: Itulah.
0: Oh, yang bau war-war tu.
1: Bau war-war.
0: Lain bunyinya kan?
1: Lain bunyinya. Betul-betul kembung ya. Jadi itu dia, banyak lagi info-info yang akan kami kongsi untuk anda selepas ni. Apapun lain, terus 90.1
0: Sandakan FM.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. BMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
4: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
5: Setiap juadah yang terhidang

0: irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua, bahkan?
2: Ya,

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Evo 6 hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan juga terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan kami untuk pagi ini bersama-sama dengan Didi dan
3: Kak Nur. Ya, kepada anda yang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini semuanya berjalan dengan lancar.
2: Ya.
3: Dan pastinya ya, ramai di antara rakan-rakan kita masih lagi bercuti hari ini ya.
2: Bercuti.
3: Pelepasan tu jangan lepaskan peluang. Yang tak lepas tu bertugas.
2: Bertugas
3: dengan penuh fokus ya.
2: Dan seperti biasa hari Khamis kita bawakan bersama-sama dengan anda segmen
3: Teka-teki
2: Teka-teku. Sekali lagi, teka-teki
3: Teka-teku.
2: Ya, jam keempat sudah. Bagi yang bekerja, selamat bertugas untuk anda semua kan. Kalau macam cuti begini ni kan Nur, jalan raya tu yang paling best
3: sebenarnya. Ya, terus pegang mata pula kan. Sebab menandakan. Ya, tapi kita masih segar ya.
2: Masih segar.
3: Walaupun di jam terakhir ya.
2: Betul. Jalan raya tu best. Kalau macam kita pergi kerja ke, kalau makan tengah hari ke, dia lengang, tak terlalu sibuk. Habis cuti sekolah juga
3: ya? Teka-teki, teka-teku. Masa lengang tu, masa bila tu?
2: Masa bila? Termasuk kan yang teka-teki ni?
3: Yang dulu, yang dulu-dulu.
2: Yang dulu-dulu.
3: Maksudnya, teka-teki, teka-teku. Jalan raya lengang dia. Masa bila tu?
2: Masa bila tu? Masa cuti.
3: Ingatkah? Ingatkah?
2: Ingat sudah kan?
3: Yang lengang sejak kita jalan pun tiada orang.
2: PKP! Betul ke? Betul ke jawapan kena?
3: Ya, betul.
2: Masa PKP, betul. Saya teringat lagi masa tu. Saya ke Batu Putih ambil biskut raya tempat si Basran. Bayangkanlah kalau dari Taman Airport ke Batu Putih, satu kereta pun tiada.
3: Ya. Kita terbayangkan zombie.
2: Baiklah, dan ini dia teka-teki kita untuk pagi ini.
3: Ya. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
2: Atau pun anda boleh jawab
3: kedua. Sikit aku tak jawab.
2: Awas Kak Nur, dia jawab Kak Nur. Ataupun ini dia, ikan jerong kalau banyak dalam laut jadi apa? Ya, sambil-sambil anda bekerja.
3: Yang kedua tadi, ini dah pula banyak-banyak ikan-ikan apa yang bulat kan?
2: Boleh telefon kami di konti 668-568 ataupun 671-185.
3: Ya. Dan boleh juga hantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858.
2: Ya, dan bagi anda yang berjaya menjawab dengan betul selain Kak Nur, kita akan
3: yang mana satu ni? Yang mana satu? Oh, Nina. Okey. Kita akan bagi adalah ini. Bunyi sejak ke apakah? Ada gambar
2: kah? Kita akan bagi ni peluang untuk anda tunjukkan ucapan
3: sama ada juga muzik-muziknya.
2: Apa muziknya?
3: Ya. Dah ada ke di situ yang betul jawapannya? Yang Diano, yang di tap-tap tu.
2: Tiada.
3: Ada tu yang begini.
2: Oh, yang begitu.
3: Kasih right saja, Pak.
2: Oh, ini, Pak.
3: Terima kasih, Ana.
2: Alang-alang, Kak Nur, lah. Aku pakai tepukan, Pak.
3: Ay, ada ke tepuk di sini?
2: Ada.
3: Di sebelah mana tu?
2: Itu.
3: Itu mana?
2: Correct. Di bawah-bawah tu.
3: Di bawah-bawah tu.
2: Ada, Kak Nur.
3: Tidak, kita mau tepuk tangan.
2: Selempun pula tu, ya. Itu selempun pula tu. Okey, dan dia ni memang terus mencuba ni kan Lord. Dia dah pandai apa ni? Putus asa lah.
3: Ya.
2: Kalau tahu siapa yang saya maksudkan ni.
3: Ya. Hello.
2: Siapa?
3: Batarai.
2: Cubalah, cubalah.
3: Cuba betul ke ni?
2: Hello.
3: Hello. Hello.
2: Halo. Nah, ketawa.
3: Hello.
2: Hello, selamat pagi.
3: Bukan betul. Saya min punya ketawa betul.
2: Waalaikumsalam.
3: Aduh, Batarai.
2: Okay.
3: Dari bahasa etik sampai kata-kata kia. Okey, Batarai. Apa khabar Batarai soal raya?
4: Mari celade.
2: Baik, betul tu.
3: Ya. Jadi apa jawapannya? Soalannya mana satu ni? Satu kedua?
4: Yang bulat itu.
3: Yang bulat? Banyak-banyak ikan? Ikan apa ikan yang bulat?
2: Ya, saya tengah teki ya. Itu nak. Kita pergi yang senang-senang kan, Nor.
3: Ya, Bang.
2: Ya.
3: Oh, duh. Kita senarik, Kang.
2: Okey, jadi cerita-ceritanya. Apa jawapan dia, Matarai?
4: Jawapannya ikan sardin.
3: Ikan sardin. Jadi ikan sardin. Ai, bandai betul dia, kan?
2: Okey, satu,
3: tuh, dua, tiga.
2: Coba lagi, Matarai.
3: Terima kasih, Matarai.
2: Tapi semua pasal ikan sardin ini kan, Dor. Macam sedap tau ikan sardin kalau jarang-jarang makan ya.
3: Oi, ikan sardin kalau Kak Dor. Mau kan sekarang mau
2: bagi boleh tahu. Juga share, Bang. Kalau kita pendengar-pendengar kita ni kan.
3: Kakak suka tumis dengan bawang besar dan bawang putih sedikit. Kalau satu tin ikan sardin itu, anu sudah benar ini Ramadan.
2: Sudah Ramadan. Tapi kita kongsi lah kan. Tapi kalau dulu Kak Nur kan, ini pandangan saya lah. Kalau macam orang-orang yang kita kira macam susah ni, apa lokam mau ikan sardin. Sekarang ni tak boleh sudah dikategori sebagai orang susah.
3: Berapa satu tin tu? Mau 7.5 juga kan?
2: Itu pukulan ikan sardin.
3: Kalau jadi, ikan pun lebih kurang 1 kilo kan?
2: Mau 1 kilo ikan sudah kan?
3: Ya, itulah.
2: Basong sama lumahan kan? Macam sedap pula ikan tau.
3: Hai, diam papai.
2: Di sebelah aku ni minum ikan. Okey, teka-teki dia sekali lagi ini dia.
3: Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
2: Dan
3: satu lagi. Banyak-banyak. Kondi belum lagi berubah pula di situ.
2: Itu berubah sebab kan, Nor.
3: Ikan
2: jerung kali kalau banyak dalam laut jadi apa?
3: Oh iya, apa pula? Astagfirullahaladzim. Tahu lah, Bang. Kepala lima. Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
2: Jangan setelah orang matuh kepala lima tu. Okey, jadi ada boleh telefon kami selepas ni lagi. 668-508. Boleh cuba lagi bagi yang menjawab dengan betul. Kita berikan ruang untuk anda tunjukkan ucapan pagi ini dan juga permintaan lagu.
3: Iya.
2: Iya, ini dia. Kita lain dulu lagu raya bersama Dayangku Intan.
3: Macam mana lagu yang mula-mula tu?
2: Yang mana satu?
3: Senang ini, lagu ni senandung ni.
2: Ku senandungkan
3: lagu untukmu yang jauh di mata.
2: Aku inginkan.
3: Sebenarnya mau mencuba itu.
2: Dengan FM.
3: Bersama

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingin percaya?
2: Ibu 6-11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Masih bersama dengan Didi dan juga Kak Nur untuk pagi Khamis ini. Selamat Hari Raya Aidiladha sekali lagi untuk anda semua.
5: Dan kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat ya.
4: Amin. Kembali bersama dengan kami untuk jam yang keempat ini. Teka-teki kita tadi kata orang.
5: Teka-tekinya banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
4: Bulat.
5: Dia kalau suara yang macam kartun-kartun tu.
4: Cuba-cuba. Satu, dua,
5: siapa?
4: Tiga.
5: Kan Nur
4: lah.
5: Hai.
4: Three, four.
5: Satu, dua, tiga. Didi.
4: Ikan tu lah. Kartun-kartun. Dia biasa perempuan. Kalau macam Nobita, Doraemon tu semua perempuan tu.
5: Tapi yang ikan
4: jerung. Masih perasan.
5: Tapi.
4: Apa?
5: Ikan jerung. Ikan jerung Didi ya. Yang bulat ni Kak Nula. Okey. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang bulat?
4: Oh, itu.
5: Okey, ikan jerung.
4: Ikan jerung? Kalau bulat, jalan-jalan apa?
5: Sama saja kata
4: jadi.
5: Cipu. Jadi burung domita juga.
4: Jadi, ya. Jadi, kebanyakannya sebenarnya Pak Ali suara ni yang utama untuk kartun-kartun ni digunakan oleh wanita. Perempuan. Contoh macam Upin Ipin pun.
5: Ya, betul. Tapi Kak Nur ada pengalaman.
4: Itulah. Pengalaman dulu Kak Nur. Kan cerita sikit Kak Nur apa ceritanya?
5: Macam ni. Dulu kan masa di Angkasa Puri kan bertugas. Jadi buat VO kan. Suara latar. Jadi masa tu ada rancangan kartun-kartun lah. Rancangan kartun-kartun tu dia jadi ada yang jadi burung, jadi kucing. Contohnya lah macam kucing dia akan berkomunikasi dengan burung. Lihatlah bulu saya panjang dan cantik.
4: Kalau kucing tu lah.
5: Ya, mestilah kucing. Takkan lain-lain.
4: Kucing-kucing.
5: Ya.
4: Itu bukan senang sebenarnya ya. Jadi apa ni kan?
5: Ahli bahasa
4: ataupun jadi suara latar untuk rencana kartun-kartun ni sebenarnya.
5: Kan? Hai, tebal okay, kan?
4: Itu dah. Sekali kita bersama ketika ini dalam segmen.
5: Hai. Tunggu dulu. Hai, mana ni?
4: Teku.
5: Hai, kamu tahu kah di FB siapa yang tengok kita di FB? Yang apa dipanggil tu yang macam kartun-kartun muka kita tu apa tu?
4: Siapa tu?
5: Dah bah yang ada tu.
4: Animasi
5: kan? Animasi yang buat tu siapa? Siapa yang
4: rekod? Siapa lagi? Boss Silas lah.
5: Ya, kredit kan untuk boss ya. Thank you boss.
4: Ya, itu dia sis share. Jet Bakar, assalamualaikum Didi Kak Nur. Selamat pagi, selamat bertugas. Ardi 32, selamat ulang tahun untuk Bonda Wati Yong Ina Mirna. Kak Mirna 1 Jun lah kan.
5: Oh ya kan.
4: Dia bulan Jun lah. Di Gosman Adi awal pula. Dan semualah kenalan. Salam Adil Adha Ramli Lee. Salam untuk Didi dan Kak Nur. Selamat bertugas.
5: Ya, terima kasih.
4: Semoga sihat-sihat selalu bersama pendengar di mana juga berada. Bia-bia.
5: Bia-bia. Wow, Arbia ni.
4: Dan semua rakan-rakan Sandakan FM. Mantap. Amin Tarwin. Terima kasih. Siapa ada di TikTok pula Kak?
5: Oh, di TikTok ya. Kita ada siapa ni? Ramai yang bersama-sama kita ni. Kita ada Tondekan, kita ada Cadbury. Wow, Cadbury. FJ, kita ada Jerry, kita ada Neil, kita ada Siti K, Adi Rafa, kita ada Alisa, kita ada Tima, kita ada Oli Pink. Ramainya. Samil, CM, ha? Itu.
4: Siapa tu?
5: CM. Pak Ayub. Muhammad Fairuz, Rose Fairuz, Muhammad Fairuz, Rose Phil kan, Rose Felix kan?
4: Yes. Dia jawab apa ni?
5: Ikan bulat katanya.
4: Ikan apa yang?
5: Dia punya jawapan itu.
4: Bulat. Jawapan dia?
5: Ikan kekeli.
4: Kurang tepat ya. Cuba lagi. Seram berat itu kan Nor ya.
5: Alah.
4: Okay, kita ada, saya ada bertanyakan dengan kawan-kawan kan, oleh kerana cuti kan. Kalau macam kita kan jarang merasa macam cuti umum, kita pun cuti semua.
5: Ya, betul.
4: So, kita kan beroperasi sentiasa radio kan, macam juga hospital apa semua. Jadi ada satu apa ni, macam kita Umi lah, Umi Hamidah di Taman Fajar. Dia berkongsi lagi-lagi kalau hari raya puasa, belajar pengalaman dia, menangis pun tak guna. Apalagi yang memang ada perancangan mau cuti berjalan-jalan, tiba-tiba cuti tak diluluskan atas sebab tak cukup staff. Namun sekarang belajar hure merdeka, saya sudah serba pension tak lor.
5: Yalah, kan macam ini pasal pension pula kan. Jumpa kawan-kawan kan yang sebaya dengan Kak Nur. Nur, aku macam mau pencen sudah tahu. Nur, kau bilang mau pencen, macam tak terfikir pula kan mau pencen. Tengoklah macam ni sekarang. Betul. Ni dengan Didi kan, macam anak beranak kan, lepas tu happy kan.
4: Itu pula salah satunya kali apa tu, kita punya punca rezeki pekerjaan kita kan, Kak Nur.
5: Ya, kan? Sebab ada
4: kalau
5: yang
4: kurang stres, kita pun terfikir pasal you know what I mean.
5: Wow,
4: you
5: know? I know. Yang penting sekarang dengan tugas apa yang kita lakukan, kita sentiasa tenang. Happy dan ikhlas.
4: Ikhlas kata kuncinya. Baiklah, jom kita layan dulu lagu ni. Lagu yang tengah viral sekarang ni, yang dibawa oleh Aina Abdul. Baru-baru ini tapi ini
5: jangan kau kasih dengar siswa di Man Bar. Kalau Aina Abdul,
4: Aina Abdul bawa lain version ini. Mojo juga.
5: Mojo ya.
4: Okay, lagu terus akan FM. Ini dia, Roman Cinta.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dirgahayu Tuanku, menafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: yang sudah mencecah 8 juta viewers tontonan di YouTube bersama Adira Suhaimi.
1: Macam sotong gak pun dia. Darakan signal.
0: Begitu kan fokus mendengar lagu itu kan kak Thor.
1: Aku pun kekuatan dia masih on mic.
0: Malah dan masih bersama dengan Didi dan kak Thor. Semua 9.51 minit mana? Pagi.
1: Ya, dalam teka-teki teka-teku.
0: Ay,
1: tadi
0: kasih
1: naik
0: muka
1: kan?
0: Ah, itu dia. Sekali lagi kan?
1: Okay, 1, 2, 3.
0: Macam mau berlari belakangan, tak sesuai belakang. Oh, kita dah memanggil. Kita cuma memanggil ni.
1: Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Ay, dia main ni juga tadi. Okay, percumaan kedua, teruskan.
2: Mana boleh berserah?
0: Mana boleh mengalah? Jadi teka-teki yang mana? Bulat tadi tu?
2: Ya, yang bulat.
0: Okey, teruskan. Ini apa jawapannya? Yeah.
2: Jawapannya ialah bola-bola ikan.
1: Bola-bola ikan, bola-bola api lah itu.
0: Ya, jadi Kak Nur, jawapannya? Kak Nur, jawapannya bola-bola ikan, Kak Nur. Aku sini dulu Kak Nur jawapannya.
1: Kasi
2: betul lah,
1: Pak. Kasi betul lah, Pak. Duit, Pak.
0: Kasihan. Kasihan sama dekat.
1: Okey lah. Kasih, okay Anu. Sekejap.
0: Okay.
1: Jawapannya tadi bolehlah diterima,
0: bola-bola
1: kan?
0: Bola ikannya. 1, 2, 3. Itu dia. Lain belum tepukan Kak Nur ni, ya?
1: Ya, Bang.
0: Sedih.
1: Ini okay. Cuba semua.
0: Pertama, ucapan Hari Raya Haji Adha untuk siapa ni?
2: Ucapan Hari Raya Haji Adha ini buat semua yang sedang menikmati juada.
0: Ui.
2: Dengan ucapan
1: kesini aku kita deh, okay.
0: Dengan ucapan
2: berhati-hatilah bila menjama makanan.
1: Hai, menjama, nah, okay.
0: Karena tipsnya kalau begini kan. Terima kasih, Batara. Itu dia. Menjama boleh juga kan?
1: Bolehlah.
0: Kan?
1: Bolehlah
0: ya.
1: Jamalah makanan tu dulu.
0: Jamalah akan makanan tu dulu ya. Okey, satu soal terjawab.
1: Ingatlah gua Bang China. Okey, apa tu tadi?
0: Satu soal terjawab. Tadi situ banyak ikan dikata apa yang bulat, jawapannya bola ikan.
1: Lepas tu yang kedua belum ada jawapan lagi.
0: Belum ada.
1: Ikan jerung kalau banyak dalam laut jadi apa?
0: Jadi apa? Kalau banyak dalam laut jadi apa? Itu dia. Apapun untuk yang bekerja, selamat bertugas sekali lagi. Ya. Terima kasih terus mendengarkan Sarakan FM bersamamu, bersama Didi dan Kak Nur sejak pukul 6 pagi tadi.
1: Betul. Kita tutup sini kan? Okay.
0: Dan kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi tahniah kepada juara Randawi Tavantang ataupun Mr. Keamatan yang mana telah pun dimenangi oleh daerah Nabawan Daihali bin Daud, diikuti dengan Keningau, tempat yang kedua ataupun juara Brian Nicholson, tempat ketiga Daniel Creon bin Tanning dari Tamparuli, tempat keempat Hassan Derjayat Kilo, tempat kelima Christian Olwen Jeffrey dari Tuaran, keenam Ian Steve D Moses Likas, dan juga tempat ketujuh Hadwanili Alan dari daerah Ranau. Itulah keputusan rasmi semalam Randawi Tavantang Keamatan 2026, di mana juara ni Kak Nur merupakan mantan pelajar Sekolah Seni Malaysia Sabah disandakan.
1: Jadi tahniah diucapkan ya. Yang tidak berjaya itu cuba lagi.
0: Cuba lagi.
1: Yang penting umurnya cukup ya.
0: Umur cukup boleh go ya. Boleh cuba ya. Okey, dan itu dah, kita merayakan lagi sempatan keamatan bersama dengan lagu keamatan, dan lepas ni kita akan akhiri segmen kita sebentar lagi The Village dan Glady Pink.
1: Lagunya Kadang Keamatan Toko.
0: Sampai jumpa
1: bersama.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Itu dia TV2 Dunia Ria. Bayangkannya Unduk Ngadau tu dibawakan ke kaca TV kat Nor kan.
2: Syok kan suaranya tu yang bercakap.
1: Saya selalu jumpa ni.
2: Ya orangnya.
1: Di bertugas di KLFM.
2: Syukkan suaranya
1: Kak Nor ya.
2: Yeah.
1: Itulah kualiti sebenarnya ya. Kita pun macam teruja mendengar kan dia punya menonton ya.
2: Terus mendengar gitu ya. Apa dia cakap?
1: Bukan yang
2: gitu. Sampat lagi kamu.
1: Baiklah, dan kita telah sampai ke penghujung segmen untuk pagi ini. Semoga ada semua terhibur dengan lagu-lagu dan juga info-info semasa yang kita bawakan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama ya, Kano.
2: Betul ya. Dan apa yang kami harapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan Zone Music. Kalimat siapa tu? Okay,
1: Zone Music, Zone Music berbanding biasa. Apapun, jangan lupa 11 pagi anda akan ditemani rakan setugas untuk segmen Zoom bersama dengan
2: DJ NY.
1: Abang Syah.
2: Abang Syah apa pula.
1: Dan petang ni barulah kita bersama dengan
2: DJ NY
1: dalam segmen santai. Okay, berdua mengundur diri di sini. Saya Didi
2: dan Kak Nur.
1: Jangan ubah frekuensi anda, terus kekal di
2: 90.1 dan juga bersih bersama langsung di RTM.
1: Betul, klik. Assalamualaikum.
2: Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani.

lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berkualiti.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana kenapa?

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

0: Can't wait to get what I can roll on this jet little Chico pit bull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi, Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Bertemankan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, belum terlambat lagi kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada Muslimin dan Muslimat semua. Okey, apa-apa pun Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 3 petang nanti bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Nah, jadi kalau kamu ada apa-apa cerita, mau kasih kongsi dengan Syaf, ada ucapankah, mau buat permintaan lagu, boleh sejak WhatsApp sini 019-589-5858. Okey, terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara pensiriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Campfire Mu bersama Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Woi, ini berayak betul ni. Mungkin kepenatan kemarin kan, ramai tetamu datang rumah. Ada juga yang kepenatan kemarin, yalah kan kita akan menjalankan ibadah kurban. Mungkin ada yang sibuk juga kesana kemari kan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi apapun, semoga dipermudah segala urusan kita. Baik, ini berkenaan dengan harga runcit produk petroleum bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun 2026. Kalau kita tengok sini, RON 97 turun 20 sen, harga terkini RM4.65 seliter. Untuk RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen, harga terkini RM3.92 seliter. Lepas tu untuk diesel di Semenanjung Malaysia juga turun, turun 10 sen, dan harga terkini RM4.87 seliter. Bagi RON 95, Budi 95, RM1.99 seliter, masih kekal lagi. Lepas tu diesel Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal dengan harga RM2.15 seliter. Petrol, petrol untuk sistem kawalan petrol bersubsidi kekal dengan harga RM2.05 seliter, dan diesel sistem kawalan diesel bersubsidi kekal dengan harga RM2.15 seliter. Jadi itu penetapan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun 2026. Dan info ni juga kami ada kongsikan di Facebook Senakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat

Jom 11.03 bersama Abang Syaf, geng. Sejak kemarin, hari ini juga kan, ada ramai yang mengadakan ibadah kurban. Dan seperti yang kita ketahui, ibadah kurban merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Okey, ini tip yang Syaf ingin kongsikan ketika mengedarkan daging kurban. Yang pertama, pastikan daging kurban dibungkus dengan baik, tidak terbuka dan tidak bocor. Yang kedua, segera edarkan daging korban untuk mengekalkan kualiti dan kesegaran daging. Seterusnya, pastikan daging korban yang diedarkan tidak terdedah kepada pencemaran. Dan yang keempat, gunakan cool box sekiranya ingin mengedarkan daging korban ke pelbagai tempat. Jadi, pengendalian dan pengedaran daging korban sebenarnya perlu dikendalikan mengikut tips ini, seperti yang disarankan untuk mengelakkan daging korban daripada dicemari kuman, benda asing dan sebagainya. Info ini kami dapatkan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dan kepada mereka yang menjalankan aktiviti korban juga pada hari ini, semoga lancar semuanya. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami di Sanakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Haiza Sanagan FM bersamamu. Zoom bersama Abang Syaf. Pastinya sekarang ni ada ramai juga yang masih bercuti. Kalau Syaf tengok di luar tingkap ni kan, di kawasan parkir Wisma Persekutuan Sandakan pun ada ramai lagi yang bercuti. Dan kawan-kawan yang lain juga, Syaf pasti masih ramai yang bercuti. Ada juga yang mengadakan majlis rumah terbuka. Kumpul ramai-ramai dengan keluarga, sahabat handai kan. Jadi ini peringatan juga supaya kita sentiasa menjaga kebersihan, terutamanya mereka yang mengadakan majlis rumah terbuka. Cakap pasal kebersihan ni, kita kaitkan juga dengan pemakanan-pemakanan yang sihat. Dan kalau kamu mau buat pencuci mulut, Syaf sarankan kamu guna buah tembikai. Kita tahu juga buah tembikai ni sering dijadikan sebagai pencuci mulut, di mana buah tembikai kaya dengan nutrien seperti kalium, vitamin A, vitamin C serta antioksidan. Selain itu juga, kandungan air yang tinggi dalam buah tersebut membantu seseorang lebih kenyang selepas makan buah berkenaan. Jadi kepada semua disarankan untuk mengambil tembikai bagi memperoleh manfaat nutrien yang terkandung di dalamnya. Makan buah kan bagus untuk kesihatan. Daripada kamu makan makanan yang tak sihat, yang manis-manis tu, itu kita kena kurangkan. Okey, sekali-sekala bolehlah. Tapi kalau hari-hari, lain macam itu geng. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur lagi bersama kami Sanagan FM bersama

0: irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamat tahun ini untuk kita semua, bahkan.

0: Yeza, luaskan environment bersama Abang Syaf. Ha, ada yang baru sarapan ni dekat tengah hari, so baru sarapan. Nah, ini mesti baru bangun ni kan, kepenatan kemarin berayak. Oi, ha, jadi apapun yang kamu buat pada ketika ini, semoga baik-baik saja, okey? Dan pastinya bulan 5 ni, selain daripada sambutan Aidiladha, kita juga di negeri Sabah ni akan sibuk dengan sambutan Pesta Keamatan. Dah lama lagi, beberapa hari saja lagi. Dan kalau kita tengok sejak beberapa minggu yang lepas, kita juga di negeri Sabah ni sedang giat melaksanakan pencarian untuk ngadau, sunggandoi dan pelbagai lagi acara yang diadakan sempena sambutan keamatan pada kali ini. Dan nanti dia punya kemuncak hujung bulan ni, sempena Pesta Keamatan. Di situlah nanti ada banyak lagi acara yang dijalankan. Mungkin kamu juga yang berada di sekitar daerah Sandakan akan bergerak ke Kota Kinabalu untuk bersama-sama pergi ke KDCA, menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dibawakan. Nah, hati-hati sejak kamu. Semoga dipermudah urusan di sana. Dan inilah sebenarnya keunikan kita di negeri Sabah ini. Apa juga jenis perayaan, kita dapat raikan bersama dengan gembira. Kan? Ha, siap pun kalau ada kesempatan mau pergi KDCA ni. Tapi tahun ni macam tak dapat lagi lah. Tahun depan lah kan? Ha, nanti kita pakat ramai-ramai pergi sana. Okey? Baiklah, jom. Kita terus dengarkan lagi lagu-lagu hiburan. Ha, memandangkan Pesta Keamatan pun mau dekat. Jom kita dengarkan dulu lagu-lagu keamatan untuk hari ini. Lain terus Sandakan FM bersamamu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri

0: seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman.

Baik, terima kasih. Terus dengarkan Seragam FM bersama Abang Syaf di sini. Zoom 11.3. Baik, satu berita sukan. Selangor FC terpaksa berpuas hati apabila sekadar muncul naib juara kejohanan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas dikecewakan Buriram United 3-1 secara agregat pada perlawanan akhir kedua di Arena Chang Buriram semalam. Di mana Buriram mempertahankan gelaran Kelab Terbaik Asia Tenggara, Selangor membuat penampilan sulung di pentas akhir kejohanan ini. Ini bilang orang satu pencapaian yang terbaik juga buat Selangor, di mana Selangor mendahului melalui rembatan jarak jauh Muhammad Syahir Bashah pada minit ke-18. Lepas tu Buriram pula bangkit, di mana Supanat Muinta menyamakan kedudukan. Teraton Bun Matan menambah jaringan untuk membaikkan keadaan. Lepas tu sampai whistle penamat, Buriram menang 3-1 secara agregat. Jadi apapun kepada Selangor FC, tahniah juga kami ucapkan kerana sudah memberikan perlawanan yang hebat semalam. Bukan senang, geng, wakil Malaysia pergi kejohanan Kelab ASEAN ACC. Itu satu pencapaian yang terbaik. Kami sebagai orang Sabah sangat-sangat berpuas hati, dan bilang orang memang satu pencapaian yang terbaik juga buat Selangor. Kita doakan juga supaya Kelab Bola Sepak kita Sabah ni pun akan mara ke kejohanan Kelab ASEAN pada masa akan datang, kan. Siapa tahu kita boleh jadi juara pula lepas ni. Itu dia berita sukan yang kami bawakan menerusi portal berita RTM. Baiklah, kejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Lain terus Zoom Senangkan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM walau di mana jua bersama Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang kedua. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas, okey? Ada yang terus sambung cuti. Mau sambung beraya lagi dia bilang. Selamat berhari raya dan selamat bercuti. Manfaatkan hari cuti kamu dengan sebaik yang mungkin. Luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Baiklah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi 12.08 minit tengah hari. Masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Tapi sebelum itu, jom kita terus dengarkan rancangan Bicara Kurban Sempena Aidil Adha ini bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Layan terus Sanakan FM bersamamu. Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semasa ibadah kurban berlangsung, ramai yang sibuk dengan pelbagai tugas. Ada yang menyembelih, melapah, membungkus dan mengagihkan daging. Namun, dalam kesibukan itu, jangan sampai kita lupa adab dan tujuan sebenar ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ketika menyembelih haiwan kurban, Islam mengajar kita supaya berlaku ihsan kepada haiwan. Pisau hendaklah tajam, haiwan tidak diseksa dan penyembelihan dilakukan dengan penuh rahmat. Pendengar sekalian, semasa kurban juga kita perlu menjaga akhlak dan lidah. Jangan kerana penat melapah daging kita mula bergaduh, meninggikan suara atau saling menyalahkan. Kadang-kadang ibadah kurban boleh hilang keberkatannya kerana sikap manusia sendiri. Ibadah kurban sebenarnya medan mengeratkan ukhuwah. Ketika gotong royong berlangsung, orang muda dan tua berkumpul bersama. Yang kaya membantu, yang kuat bekerja dan yang kurang mampu juga turut merasai nikmat Allah. Inilah keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maksudnya, dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Muslimin dan muslimat, semasa kurban juga kita perlu menjaga keikhlasan. Jangan jadikan ibadah ini sekadar konten media sosial atau medan menunjuk-nunjuk. Tidak salah kita berkongsi gambar, tetapi jangan sampai hilang rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bahkan ketika menyembelih haiwan sekalipun, kita diajar berlaku ihsan. Disebut dalam hadis sahih riwayat sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Maka apabila kamu menyembeli, perelokkanlah sembelihan itu, tajamkanlah pisaunya dan tenangkan haiwan sembelihan. Para ulama menceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah melihat seseorang menyeret kambing dengan kasar untuk disembelih. Lalu beliau menegurnya dengan keras dan berkata, "Celakalah kamu, bawalah ia menuju kematian dengan cara yang baik." Kisah ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab adab dan zuhud sebagai bukti bagaimana generasi sahabat memahami rahmat dalam Islam. Ini mengajar kita bahawa kurban bukan sekadar menyembeli dan agih daging, tetapi mendidik manusia menjadi berakhlak dan berbelas kasihan. Yang paling penting bukan siapa paling besar lembunya, tetapi siapa paling ikhlas ibadahnya. Semoga ibadah kurban kita dipenuhi keberkatan, rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat. Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kerja sebagai cikgu, yang kerja sebagai buruh, yang menjadi pelajar, yang bekerja sendirian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, sidang pendengar sekalian, surga dulu baru kamu. Sidang pendengar sekalian, setiap daripada kita berharap betul dapat masuk surga. Kerana nikmat dalam syurga itu tidak pernah terjangkau oleh akal, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Sungguh nikmat syurga itu menjadi cita-cita orang yang beriman. Sedangkan di dunia ini, kita pergi suatu tempat yang banyak pilihan makanan, orang akan cakap sebagai syurga makanan. Atau suatu tempat yang indah, kita pergi, kita akan sebut tempat itu sebagai syurga dunia, untuk menggambarkan betapa cantiknya tempat itu. Apatah lagi syurga yang sebenar, yang banyak dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun cita-cita itu akan menjadi angan-angan sahaja bila segala langkah kita tidak menuju kepada perbuatan ahli syurga. Ada satu amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan, yang bahawasanya hanyalah kematian yang memisahkan kita dengan syurga. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Maksudnya, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan kematian. Riwayat At-Tabrani. Ayat kursi ini, sedang pendengar sekalian, kebanyakan daripada kita sudah menghafal. Cuma biasalah, kadang bila datang malas tu, ndaklah itu dibaca. Jangan disia-siakan kesempatan kita untuk meraih syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Habis solat, jangan dulu cepat-cepat bangun berdiri. Baca dulu ayat kursi ini. Insya Allah syurga menanti kita. Kalaupun memang perlu juga untuk kita bergegas, maka bacalah di dalam perjalanan kita. Insya Allah. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Sarakan FM. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.32 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Cakap pasal hari ini 28 Mei di mana Jabatan Perubatan Transfusi HDOK sedang mengadakan kempen derma darah di pentas utama sebuah pasaraya besar di Batu Tujuh Sandakan sampai pukul 1 tengah hari nanti. Jadi kalau kamu pergi sekarang masih sempat lagi, okey? Jadi sama-sama kita menderma darah untuk menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Okey, baiklah, jom kita terus dengarkan lagu-lagu hiburan bersama kami Sandakan FM.

Hello, Oscar Empire Mu bersama dengan Syap. Selamat tengah hari dan selamat menjamu selera kepada kawan-kawan yang sedang makan tengah hari. Bah, pelan-pelan kamu makan. Jangan lupa pesan juga air kosong kalau kamu berada di mana-mana restoran ataupun gerai. Kurangkan minum minuman yang manis, okey? Baik, cakap pasal ibadah korban, ada juga persoalan kalau kita dapat daging korban, ada yang tanya juga kan, bolehkah kita masak hari ini juga atau kena simpan dulu, besok baru kita boleh masak? Sebenarnya jawapannya boleh. Cuma kalau daging itu baru sejak disembelih, ada sebab kenapa sesetengah orang suka rehatkan dulu dalam peti sejuk beberapa jam atau semalaman sebelum dimasak. Okey? Daging baru disembelih masih melalui fasa otot yang tegang. Sebab itu kadang-kadang kalau kita terus masak, teksturnya boleh jadi lebih liat, keras dan kurang juicy. Jadi bila daging ditoskan, diasingkan dan disejukkan dalam mana-mana tempat yang sejuk, cecair lebihan lebih mudah turun. Bau amis juga boleh berkurang dan daging lebih mudah dipotong, dibungkus serta disimpan ikut portion sekali masak. Tapi yang ini paling penting, rehatkan dalam peti sejuk, bukan atas meja dapur, okey? Jangan biar daging mentah lama pada suhu bilik, lagi-lagi kalau cuaca panas, dapur sibuk, lalat lagi ada banyak, tangan ramai orang pegang dan daging pula masih berbungkus dalam plastik. Kalau tiada ruang chiller atau daging sudah lama berada di luar, lebih baik masak terus pada hari yang sama daripada dibiarkan lama-lama. Jadi untuk organ dalaman seperti hati, paru, limpa dan perut pula, sebaiknya kamu urus dan masak lebih cepat kerana bahagian ini lebih mudah rosak berbanding daging pejal. Jadi masak hari yang sama memang boleh. Mau lebih lembut, sejukkan dulu. Mau simpan lama, terus bekukan. Tapi jangan biar lama di atas meja, okey? Rezeki korban itu indah bila diurus dengan bersih. Ia bukan sahaja lebih sedap dimakan, tetapi lebih selamat untuk keluarga. Layan terus Senang FM bersamamu.

Yaza Zoom 11.3 bersama Abang Syaf. Terima kasih semua yang terus dengarkan Sanakan FM. Alhamdulillah keadaan cuaca pun dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan lancar segala urusan kita hari ini, okey? Baiklah, untuk minggu

Risau, muzik orang kita akan kembali pada minggu hadapan macam biasa setiap Ahad jam 11 pagi. Dan siapakah yang bakal bersama dengan kita? Band dari mana kali ini? Sama-sama kita nantikan. Dan kamu boleh ikuti kami di laman sosial di Facebook, Instagram dan TikTok, di mana kami akan kemas kini nanti di sana siapakah tetamu kita, band dari manakah yang bakal bersama dengan kita untuk rancangan muzik orang kita minggu hadapan. Okey, boleh cari kami dengan kata carian Serakan FM Bersamamu. Jangan lupa follow kami, okay? Teruskan bersama kami, Serakan FM Bersamamu.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Ayat ini selalu kita

0: Kak Nur dan Sandaikan FM bersamamu.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sandaikan FM dan

Yezah, Sarangkan FM bersama Mamu Zoom bersama Abang Syaf. Okey geng, kamu boleh terus hantar ucapan WhatsApp kami sini 019-589-5858. Nanti kejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga. Syaf akan bacakan kamu orang punya ucapan, okey? Dan sebentar lagi kita ada utama satu tengah hari. Teruskan bersama kami, Sarangkan FM bersama Mamu.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun, serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwish Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di Stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss Landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBA KL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBA KL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBA KL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua terus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyembelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategik tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergulir lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Emi Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1. Selamat menjalankan tugas yang sedang bekerja, dan hati-hati kepada semua yang tengah memandu. Mungkin ada yang dalam perjalanan keluar kan, mesti enggak makan sekejap, baru masuk kerja, balik nanti pukul 2. Semoga dipermudah segala urusan kita, okey? Baik, ini ada ucapan daripada rakan kita Jaidin di Kampung Sim Sim. Nak tunjukkan ucapan buat semua keluar warga, rakan-rakan yang mengenali diri ini, dan buat semua pendengar setia Sanakan FM bersamamu. Syaf, putar lagi lagu raya. Bah, boleh. Sekejap lagi Syaf putar lagu-lagu raya, okey? Juga ada rakan kita ni, Syiha dari Batu Tujuh Sanakan, nak tunjukkan ucapan buat yang tersayang, hati-hati bekerja. Saya tengah bercuti, dia bilang. Besok baru masuk kerja. Apapun, salam kenal buat semua pendengar Sanakan FM walau di mana jua berada. Terima kasih, Syiha. Jadi kamu juga boleh terus hantar ucapan WhatsApp kami sini 019-589-5858. Dan sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Ada lagi info Syaf ingin kongsikan. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tahun depan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya,

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu menyasarkan pengagihan daging korban kepada lebih 250 penerima sempena program ibadah korban Aidiladha tahun ini. Ketika ditemui RTM, Imam Besar merangkap pengurus Masjid Negeri Sabah, Ustaz Suhaidi Haji Kuanting berkata, dalam program itu, 8 ekor lembu, seekor kerbau dan seekor kambing dikorbankan untuk diagihkan kepada asnaf dan saudara baru sekitar Kota Kinabalu, Sembulan, Kopungit, Tanjung Aru, Kota Belud, Tuaran dan Papar. Menurutnya, proses penyembelihan dan pengagihan telah disusun sejak awal bagi memastikan kelancaran program. Jelasnya, walaupun jumlah korban tahun ini sedikit berkurangan berbanding tahun lalu, beliau menzahirkan rasa syukur kerana semakin banyak masjid dan surau turut menganjurkan program korban masing-masing. Dalam pada itu, beliau berharap program seumpama dapat menyemai lagi semangat kesyukuran dan keprihatinan terhadap golongan memerlukan di samping melaksanakan tuntutan agama. 300 kilogram daging korban diedarkan kepada golongan asnaf dan penduduk sekitar Kudat. Menerusi program korban Ai Guru Sabah dengan kerjasama KRT Zon Ehsan dan KRT Kampung Gumpa semalam. Program kebajikan tahunan itu melibatkan agihan kepada 116 asnaf di Kampung Gumpa serta 18 mangsa terjejas kebakaran di kampung berkenaan. Turut diagihkan 30 pek daging korban kepada komuniti mualaf Kudat melalui kelas titian murni, warga SMK Kudat 2 dan petugas program korban. Daging korban disampaikan Setiausaha Agung Ai Guru Sabah, Zahari Muhammad, merangkap pengerusi KRT Zon Ehsan Kudat. Menurutnya, program itu bagi membantu masyarakat yang memerlukan serta mengeratkan hubungan silaturahim antara komuniti setempat. Dalam masa sama, memupuk semangat kerjasama, perpaduan dan sikap prihatin dalam kalangan masyarakat. Kerajaan Sabah komited menyokong usaha pemeliharaan budaya serta pembangunan industri kreatif bagi memastikan warisan masyarakat pelbagai etnik di Sabah terus dipelihara dan diperkasa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, program berteraskan budaya seperti Sodok Pintu Tunan, Unduk Ngadau Keamatan menjadi platform mengetengahkan hasil kreativiti serta rekaan kontemporari mereka fesyen tempatan Sabah. Keunikan rekaan yang menggabungkan elemen moden dengan berinspirasikan pakaian tradisi masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus itu boleh dikomersialkan tanpa menghilangkan identiti asal budaya berkenaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Sodok Pintu Tunan Unduk Ngadau peringkat negeri di Kota Kinabalu. Lebih 50 pakaian diperagakan melibatkan dua kategori, iaitu Basaan Tinandai Tonginggo dan kategori Basaan Tinun Turu Om Linangkitan Noti Nagas. Jenali Daud, 19 tahun, mewakili Nabawan dinobatkan Johan Randawi Tabantang Keamatan 2026 RTK Peringkat Negeri Sabah yang berlangsung di Hongkot Kuisaan KDCA Penampang. Beliau menewaskan 49 peserta dari seluruh daerah sekaligus membawa pulang hadiah keseluruhan berupa wang tunai dan hadiah iringan berjumlah RM114,958. Nab Johan dan tempat ketiga masing-masing dimenangi Brian Nicholson Jacob mewakili Keningau dan Daniel Cirep Taning mewakili Tamparuli. Bercakap kepada RTM, Daniel menyifatkan pertandingan RTK sebagai platform untuk memperkasakan kebudayaan Sabah agar lebih dikenali di peringkat lebih tinggi. Tambahnya, mereka fesyen tempatan memiliki bakat dan potensi besar membawa identiti budaya Sabah ke pentas lebih tinggi sekaligus membuka ruang pembangunan industri kreatif, seni budaya dan ekonomi kreatif negeri. Daniel masih meneruskan pengajian dalam bidang pendidikan muzik pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komanda pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putera dan 1 orang puteri.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih semua yang terus stream Sanakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM. Klik Zoom Sanakan FM bersama Abang Syaf di sini. Okey geng, baru-baru ini ada tular satu image X-ray usus besar yang dikaitkan dengan seorang pemuda yang dikatakan tidak membuang air besar selama 17 hari. Okey, cerita asal dia memang sukar

ulang. Ah, ramai orang sanggup sembelit cuma tak lawas. Minum air, makan sayur, selesai kan? Tetapi dalam kes tertentu, najis boleh menjadi terlalu keras, terkumpul dan tersangkut. Jadi usus boleh mengembang kerana tekanan yang berpanjangan, perut boleh kembung, sakit, rasa penuh, loya, muntah atau langsung tidak boleh kentut. Nah, yang bahaya dia, ada orang sudah terbiasa hidup dengan sembelit sampai rasa itu normal. Seminggu tidak membuang air besar pun masih lagi ditunggu. 2 minggu pun masih lagi cuba tahan. Padahal badan mungkin sedang beri amaran. Jadi dapatkan pemeriksaan segera kalau sembelit disertai sakit perut berterusan, muntah, demam, perut semakin kembung, tidak boleh kentut, najis berdarah, turun berat badan tanpa sebab atau sembelit yang tiba-tiba berubah daripada kebiasaan kamu. Jadi sembelit mungkin nampak malu untuk diceritakan, tetapi lebih malu kalau kita diam sampai usus sendiri mula menjerit minta diselamatkan. Nah, jadi jangan normalisasikan sembelit yang berpanjangan. Badan kita ada bahasa. Kadang-kadang ia tidak menjerit dengan suara, tetapi dengan perut yang keras, sakit dan tidak lagi mampu lega. Nah, jadi kalau kamu ada masalah sembelit itu, jangan kamu biarkan, okey? Bahaya itu, geng. Jangan main-main. Okey, jom kita terus berhibur bersama kami, Senakan FM, bersamamu.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM.

Yezah, Stalagan FM bersamamu. Zoom bersama Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, lain hari kita jumpa lagi. Tiada halangan, besok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, teruskan layan Stalagan FM sampai pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini, DJ NY akan kesekawan kamu menerusi segmen Santai 3 Petang hingga 7 malam. Kita mau dengarkan Zone Hits untuk anda semua. Terima kasih penolong jurutera Samin Burhan dan kepada semua pendengar setia Stalagan FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Aidil Adha buat semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Fokus utama berita petang ini. Aidiladha satukan umat tak semai kebersamaan. Parlimen sandakan hulur sumbangan Aidiladha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norki Yusof. Inilah berita Sandakan FM 28 Mei 2026.

0: Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Nor berkata, Aidiladha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah, pengorbanan dan kebersamaan. Beliau berharap ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini membawa keberkatan dan menyemai semangat saling bantu-membantu dan prihatin dalam masyarakat. Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P186 Sandakan sumbang pek daging beku dan bakul makanan kepada pengamal media di Sandakan. Penyerahan sumbangan disampaikan Pegawai Perhubungan Parlimen Sandakan Asrul Abdul Samad yang mewakili Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri pada majlis ringkas yang diadakan di Bandar Letat Sandakan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri dalam kenyataannya berkata sumbangan itu merupakan program tahunan pihaknya sebagai tanda keprihatinan terhadap kebajikan media yang sentiasa komited dalam menjalankan tugas tanpa mengira masa termasuklah musim perayaan. Selain pengamal media, sumbangan berkenaan turut diagihkan kepada beberapa kawasan kampung, taman perumahan dan pulau serta sukarela yang banyak membantu program kemasyarakatan di kawasan itu. Dalam perkembangan berkaitan, Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Sandakan juga menyumbangkan 5 ekor lembu untuk 5 buah masjid dalam kawasan parlimen itu bagi melaksanakan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini bagi membantu golongan yang memerlukan di samping menghargai jasa semua pihak yang banyak menyumbang terhadap pembangunan komuniti kawasan Parlimen Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Ibadah melontar jumrah bukan sekadar melengkapkan satu daripada syarat wajib haji, malah menjadi medan pendidikan yang mengajar jemaah menundukkan ego dan mengutamakan kepentingan orang lain ketika jutaan manusia berhimpun di satu tempat. Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil berkata, antara hikmah terbesar di sebalik ibadah itu adalah membentuk sifat sabar, bertolak ansur dan menghormati hak orang lain ketika melaksanakan ibadah. Beliau berkata asas melontar jumrah adalah kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa Taala, bukan kerana jemaah melihat syaitan secara fizikal, sebaliknya sebagai simbol ketaatan dan pengabdian kepadanya. Katanya semangat pendudukan ego dan mendahulukan orang lain itu tidak seharusnya terhenti di tanah suci, sebaliknya perlu dibawa pulang dan diterapkan dalam kehidupan selepas selesai musim haji. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 30 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter.

berita sekali lagi. Aidiladha satukan umat semai kebersamaan. Parlimen sandakan hulur sumbangan Aidiladha. Berita disunting Sally Jikri. Salam Malaysia Madani.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Astana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Astana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang terpadu sampai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Sandakan FM. Sandakan FM. Sandakan FM.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Bersama Puas Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam, bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Saragan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah. Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semasa ibadah kurban berlangsung, ramai yang sibuk dengan pelbagai tugas. Ada yang menyembeli, melapah, membungkus dan mengagihkan daging. Namun, dalam kesibukan itu, jangan sampai kita lupa adab dan tujuan sebenar ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ketika menyembelih haiwan kurban, Islam mengajar kita supaya berlaku ihsan kepada haiwan. Pisau hendaklah tajam, haiwan tidak diseksa dan penyembelihan dilakukan dengan penuh rahmat. Pendengar sekalian, semasa kurban juga kita perlu menjaga akhlak dan lidah. Jangan kerana penat melapah daging kita mula bergaduh, meninggikan suara atau saling menyalahkan. Kadang-kadang ibadah kurban boleh hilang keberkatannya kerana sikap manusia sendiri. Ibadah kurban sebenarnya medan mengeratkan ukhuwah. Ketika gotong royong berlangsung, orang muda dan tua berkumpul bersama. Yang kaya membantu, yang kuat bekerja dan yang kurang mampu juga turut merasai nikmat Allah. Inilah keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maksudnya, dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Muslimin dan muslimat, semasa kurban juga kita perlu menjaga keikhlasan. Jangan jadikan ibadah ini sekadar konten media sosial atau medan menunjuk-nunjuk. Tidak salah kita berkongsi gambar, tetapi jangan sampai hilang rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bahkan ketika menyembelih haiwan sekalipun, kita diajar berlaku ihsan. Disebut dalam hadis sahih riwayat sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Maka apabila kamu menyembeli, perelokkanlah sembelihan itu, tajamkanlah pisaunya dan tenangkan haiwan sembelihan. Para ulama menceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah melihat seseorang menyeret kambing dengan kasar untuk disembelih. Lalu beliau menegurnya dengan keras dan berkata, "Celakalah kamu, bawalah ia menuju kematian dengan cara yang baik." Kisah ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab adab dan zuhud sebagai bukti bagaimana generasi sahabat memahami rahmat dalam Islam. Ini mengajar kita bahawa kurban bukan sekadar menyembeli dan agih daging, tetapi mendidik manusia menjadi berakhlak dan berbelas kasihan. Yang paling penting bukan siapa paling besar lembunya, tetapi siapa paling ikhlas ibadahnya. Semoga ibadah kurban kita dipenuhi keberkatan, rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Saragan FM bersama

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kerja sebagai cikgu, yang kerja sebagai buruh, yang menjadi pelajar, yang bekerja sendirian, mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, sidang pendengar sekalian, surga dulu baru kamu. Sidang pendengar sekalian, setiap daripada kita berharap betul dapat masuk surga. Kerana nikmat dalam syurga itu tidak pernah terjangkau oleh akal. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Sungguh nikmat syurga itu menjadi cita-cita orang yang beriman. Sedangkan di dunia ini, kita pergi suatu tempat yang banyak pilihan makanan, orang akan cakap sebagai syurga makanan. Atau suatu tempat yang indah, kita pergi, kita akan sebut tempat itu sebagai syurga dunia, untuk menggambarkan betapa cantiknya tempat itu. Apatah lagi syurga yang sebenar, yang banyak dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun cita-cita itu akan menjadi angan-angan sahaja bila segala langkah kita tidak menuju kepada perbuatan ahli syurga. Ada satu amalan yang Nabi SAW janjikan, yang bahawasanya hanyalah kematian yang memisahkan kita dengan syurga. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Maksudnya, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, tidak akan terhalang baginya untuk memasuki syurga melainkan kematian. Riwayat At-Tabrani. Ayat kursi ini, sidang pendengar sekalian, kebanyakan daripada kita sudah menghafal. Cuma biasalah, kadang bila datang malas tu, ndaklah itu dibaca. Jangan disia-siakan kesempatan kita untuk meraih syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Habis solat, jangan dulu cepat-cepat bangun berdiri. Baca dulu ayat kursi ini. Insya Allah syurga menanti kita. Kalaupun memang perlu juga untuk kita bergegas, maka bacalah di dalam perjalanan kita. Insya Allah. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu

B-E-R-E-N-G. Baiklah, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY. Untuk anda yang mungkin menyambut hari lahir hari ini juga, okey, selamat hari lahir diucapkan. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita semua, insyaAllah. Dan mudah-mudahan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik. Dan kita juga mendoakan apa saja anda impikan juga

0: berjalan dengan lancar dan dapat anda laksanakan dengan jayanya ya. Dan pastinya kami akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, untuk kita kongsi-kongsikan bersama di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun saya susun atur untuk anda. Terus kekal bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja

0: lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Sanakan FM bersamamu.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: diiringi alat musik tradisi, menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda ya yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Begitu juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada, melalui siaran RTM Click bersama dengan saya DJ NY ketika ini bersama-sama anda. Baik, fenomena cuaca panas yang melanda negara pada ketika ini ya dijangka berlarutan sehinggalah awal ataupun pertengahan monsun barat daya pada Jun depan ya. Itu berkaitan dengan cuaca panas yang dijangka berlarutan sehinggalah Jun nanti. Itu yang kita kongsikan bersama hari ini, dan kami juga mengharapkan, mendoakan semoga semuanya terus diberikan kesihatan yang baik, dan juga diharapkan apa saja yang dilakukan untuk hari ini, mudah-mudahan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Terus berhibur bersama kami, kekal di Instagram FM bersamamu.
2: Bos, R01
3: mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sandakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamat. Dan terima kasih kerana menjadikan Sandakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Santai 37. Sandakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tema tahun ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mokhal.

Baiklah, nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama berita Sabah FM. Dan selepas itu, lagu-lagu malas segar kami bawakan untuk anda.

Kerajaan Negeri sokong usaha pemeliharaan budaya. Sebuah surau baharu bakal dibina di Membakut. Selamat petang dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Rita Alusius Malik dalam Berita Sabah FM.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang merugi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanagan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama Utama 5 Petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti.
2: Stanagan FM. Stanagan FM. Bersamamu. Bersamamu.
0: Mana?

ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam, Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1, Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan airborne dan ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat komander pasukan khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan 1 orang puteri.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kenangan mengusik jiwa. What?

0: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Berterima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1. Kita kongsikan berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026 di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan. Itu dia berkaitan dengan STR Fasa 3 dan terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama.

0: maksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang

0: irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamat tanyanya untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Bersama anda, berkumandang di Sandakan FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Ikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap.
1: Baik, sudah berada di jam yang terakhir Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu. Panduan muslimin dan muslimah termasuknya waktu solat fardu maghrib. Baik, saya sandakan untuk petang ini ialah pada pukul 6:19 petang ya. Dan sekejap apa saja lagi dibawakan juga untuk anda, Bicara Kurban, terbitan Rakas Tugas DJ Show.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah. Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semasa ibadah kurban berlangsung, ramai yang sibuk dengan pelbagai tugas. Ada yang menyembeli, melapah, membungkus dan mengagihkan daging. Namun, dalam kesibukan itu, jangan sampai kita lupa adab dan tujuan sebenar ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ketika menyembelih haiwan kurban, Islam mengajar kita supaya berlaku ihsan kepada haiwan. Pisau hendaklah tajam, haiwan tidak diseksa dan penyembelihan dilakukan dengan penuh rahmat. Pendengar sekalian, semasa kurban juga kita perlu menjaga akhlak dan lidah. Jangan kerana penat melapah daging kita mula bergaduh, meninggikan suara atau saling menyalahkan. Kadang-kadang ibadah kurban boleh hilang keberkatannya kerana sikap manusia sendiri. Ibadah kurban sebenarnya medan mengeratkan ukhuwah. Ketika gotong royong berlangsung, orang muda dan tua berkumpul bersama. Yang kaya membantu, yang kuat bekerja dan yang kurang mampu juga turut merasai nikmat Allah. Inilah keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Maksudnya, dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Surah Al-Ma'idah ayat kedua. Muslimin dan muslimat, semasa kurban juga kita perlu menjaga keikhlasan. Jangan jadikan ibadah ini sekadar konten media sosial atau medan menunjuk-nunjuk. Tidak salah kita berkongsi gambar, tetapi jangan sampai hilang rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bahkan ketika menyembelih haiwan sekalipun, kita diajar berlaku ihsan. Disebut dalam hadis sahih riwayat sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam setiap perkara. Maka apabila kamu menyembeli, perelokkanlah sembelihan itu, tajamkanlah pisaunya dan tenangkan haiwan sembelihan. Para ulama menceritakan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah melihat seseorang menyeret kambing dengan kasar untuk disembelih. Lalu beliau menegurnya dengan keras dan berkata, "Celakalah kamu, bawalah ia menuju kematian dengan cara yang baik." Kisah ini disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab adab dan zuhud sebagai bukti bagaimana generasi sahabat memahami rahmat dalam Islam. Ini mengajar kita bahawa kurban bukan sekadar menyembeli dan agih daging, tetapi mendidik manusia menjadi berakhlak dan berbelas kasihan. Yang paling penting bukan siapa paling besar lembunya, tetapi siapa paling ikhlas ibadahnya. Semoga ibadah kurban kita dipenuhi keberkatan, rahmat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Bicara Kurban 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Allah, sesungguhnya

أكبر الله أكبر ولله

يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Santai Kenangan. Kenangan. This is a man's world. Sanakan FM.
1: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami. Sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni tetap di hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawa. Apa kabarnya? Okey, tadi itu lagu nyanyian kumpulan Secret Band ya, dengan lagu mereka Meriahnya Berhari Raya di Desa. Meriahnya Berhari di Desa. Ha, okey, semoga terhibur. Baiklah. Sekarang ini kan kita apa nih, ada ibadah korban. Jadi ibadah korban sebenarnya merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam sempena sambutan Hari Raya Idul Adha. Dan pengendalian ada daging korban yang selamat perlu dititik beratkan bagi memastikan daging yang diagihkan sentiasa bersih dan juga berkualiti. Oleh itu, pengendalian dan juga pengedaran daging korban perlu dikendalikan mengikut tips seperti yang disarankan untuk mengekalkan mengelakkan daging korban daripada dicemari kuman, benda asing dan juga sebagainya. Jadi ada beberapa perkara etika yang perlu diambil kira ya semasa mengedarkan daging korban sebenarnya. Okey, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar. Baik, kita dengarkan lagu Retak Hatiku Raya, nyanyian Ira Milpan. Dan selepas saja lagu itu, sama-sama kita dengarkan lagu Izinkan Aku Pergi, nyanyian Kail. Sempena Hari Raya Idul Adha ni, sama-sama kita dengarkan Retak Hatiku Raya, Ira Milpan. Tapi sebelum itu, dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Kenapa tak jumpa? Acah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Kamu tahukah sistem kawalan di serbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawan berdekatan.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Simfoni tetap di hati. Okey, Sabah FM boleh didengar di kawasan Lahada tu dengan frekuensi 89.7. Begitu juga dengan di kawasan Sempurna dengan frekuensi yang sama 89.7. Terima kasih bersama kami di siaran Sabah FM. Baik, saya kongsikan di sini tips ketika kita mengedarkan daging korban ya. Okey, pastikan daging korban yang dibungkus, dibungkus dengan baik. Tidak terbuka dan juga tidak bocor ya. Segeralah kita edarkan daging korban itu untuk mengekalkan kualiti dan juga kesegaran daging. Dan pastikan daging korban yang diedarkan itu tidak terdedah kepada pencemaran. Okey, gunakan cool box ya sekiranya ingin mengedarkan daging korban ke pelbagai tempat. Itu adalah yang paling selamat daripada tercemar dengan dicemari seperti apa kuman, benda asing dan sebagainya lah, okay? Dan itu dia tips ketika kita mengedarkan daging korban. So sekarang ni musim kita apa ni, ada korban mengorbankan lah daging ataupun lembu, daging dan sebagainya ya. Itu dia, okay? Baik, dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul berapa? Pukul 7.17 minit malam. Kita dengarkan lagu Sisa Rasa Nyanyian Mahalini. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu tercipta Satu Senyuman dari Rizwan. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Sabah FM, baguslah.
3: Baiklah saudara, sebagai panduan muslimin muslimat, sebentar lagi masuknya untuk solat fardu isyak ialah pada pukul 7.42 minit malam. Sama-sama kita dengarkan dahulu 5 waktu Yuni Syahra.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Mardiswa.
1: Kamu tahu kah, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar dia sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, edisi khas Aidil Adha. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Jom anjung at Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM
1: Uzbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qadrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, bersama semula tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira dimanapun anda berada, alhamdulillah pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa edisi khas Aidil Adha bersiaran langsung di Masjid Sembulan, Kota Kinabalu. Tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah Aidil Adha, pengorbanan bukti sebuah cinta. Subhanallah. InsyaAllah, saya ingin perkenalkan dulu siapa panel yang bersama kita pada malam ini. InsyaAllah, saya perkenalkan dulu pada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Syahir Haji Ismail, pengarah Akademi Al-Quran Al-Farabi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah Ustaz, kalau saya nampak dari dekat macam Syahrukan bayangnya, model Melaya.
2: Masya Allah.
1: Tapi main satu Ustaz.
2: Allah.
1: Masya Allah. Ya, semoga memberkat dengan bulan.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Insya Allah, teruskan lagi dengan kita punya panel yang kedua. Kita punya Tuan Guru Astagfadil Ustaz Rifaih Muhammad Energi selaku pengarah dakwah Ustia. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Mengalu-alukan juga kepada hadirat yang hadir pada malam ini, kepada pengurus di masjid yang bersama-sama kita, yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis kita pada malam. Terima kasih pengurus di masjid. InsyaAllah kita akan teruskan dengan soalan yang pertama untuk Ustaz Haji Mas Syahir. Soalannya Ustaz, perkenaan tentu sekali bila Aidil Adha, tentu sekali berkaitan dengan Aidil Adha. Bila sebut tentang Aidil Adha, ramai Ustaz melihat bahawa bila sebut Aidil Adha, ia terpandang korban dan perayaan semata-mata. Namun dari sudut pandangan Islam Ustaz, apa sebenarnya mesej terbesar yang Allah mahu tanamkan dalam hati manusia melalui Aidil Adha yang kita raikan pada hari ini Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, moderator kita Ustaz Mak Ridwan. Alhamdulillah, kita pertama-tama kita bersyukur, kita rafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan masa dan ruang ini kita dipertemukan Allah. Hadirin para tamu Allah, Allah sebut dengan kita dalam surah Al-Kawthar, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, amat-amat banyak. Masya Allah, kalau kita renungkan di badan kita pun dah berbanyaklah ni'mat Allah. Allah kata, kalau kita nak hitung ni'mat Allah, la tuhsuha. Kita buat satu jari, kita celup dalam laut, keluar, angkat jari, kita menitis setitis jari daripada air laut itu, Allah kata apa? Setitis itu umpama ni'mat yang aku berikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Manakahlah lautan yang terbentang luas nikmat Allah yang masih lagi Allah simpan, khazanah Allah di akhirat. Allah, Allah, tak berbaloi kita lawan Allah. Inna a'tainakal kautsar, macam mana nak dapat nikmat yang banyak? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat, sembahyanglah dan laksanakan sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang membenci wahai Muhammad akan terputus daripada rahmat Allah. subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir menjelaskan pada kita pada ayat ini, perasan tak? Pada ayat ini Allah akhirkan huruf ro pada setiap ayat. Inna a'tayna kal kautsar, ro juga. Fasalli li rabbika wanhar, ro juga. Inna syani'aka huwal abtar, ro juga. Adakah ro di ujung kalimah itu kebetulan? Ataupun ada sesuatu yang Allah nak sampaikan pada kita? Rupa-rupanya ulama tajwid kata bila kita sebut huruf ro ni, dia tikrar, dia bergetar. Ra, cuba tuan-tuan sebut juga ra. Bila kita bergetar ni, kita berulang, berulang, berulang. Maksudnya apa? Ni'mat Allah ni, hari-hari Allah bagi kita berulang-ulang-ulang kali. Fasalli rabbika nahar, maksudnya kita kena berkorban. Sembelihan yang kita nak huraikan sebentar lagi bukan hanya sekadar sembelihan, tetapi pengorbanan yang kita nak sampaikan. Inna syani'aka huwal abtar, ra juga. Tuan-tuan di Allah sekalian, ya, mesej yang besar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya korban ini bukan sekadar kemenangan untuk kita berjaya sembelih haiwan ternakan kita itu, tetapi mesej yang sebenar, yang besar yang Allah nak tanamkan di situ. Ulama kata ada tiga mesej. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Yang pertamanya mesej ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi dia berulang kali, ya, pada 8, ya, pada 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, mimpi lagi, mimpi berulang kali. Mimpi apa? Mimpi yang Allah wahyukan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Masya Allah, ini bukan satu tugas, ya, yang mudah bagi. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mesej mimpi itu, apa yang dia nak lakukan? Yang pertama sekali, bila bertembung kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan peribadi dengan kepentingan Allah, rupanya agama kata pilihlah kepentingan Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lah, kehidupan dunia ini hanyalah suatu game, suatu permainan. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, ketika mana Nabi Allah Ibrahim nak menyembelih anaknya itu, yang pertama sekali Nabi kata apa? Ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua yang perlu ditanam dalam mesej sebenar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya kurban adalah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah penyerahan, total submission to Allah. Sebab itu dalam sembahyang pun, bila kita sembahyang ada tiga rukun yang terdasar daripadanya. Yang pertama apa? Rukun qauli, rukun sebutan. Yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Tetapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu adalah rukun qalbi, rukun hati dan rukun keikhlasan. Maka insyaAllah tuan-tuan, untuk pusingan pertama kita kembali kepada penderita kita.
3: Dipersilakan. Mantap sudah jawabannya. Baru permulaan. Wa in ta'utu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kau ingin menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Maksudnya pengorbanan itu, subhanallah, satu ketundukan, kepasrahan jiwa kita untuk ta'abbud, pembuktian tapi amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan kedua. Ustaz Rifai, Aidil Adha Ustaz mengajarkan tadi, Ustaz katakan cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Tidak ada satupun kenyataan cinta hanya dengan kata-kata tanpa sebuah pembuktian ataupun pengorbanan, Ustaz. Jadi bagaimana seorang mahu tahu, Ustaz, bahwa pengorbanan yang dia lakukan selama ini benar-benar, bila Ustaz tadi kata ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena minta puji, dibilang paling berduit, lepas itu bukan karena manusia, ataupun sekadar memenuhi tuntutan keadaan ataupun adat. Tafadhal, Ustaz.
4: Terima kasih Adinda Al-Fadhil Ustaz Rizwan selaku moderator. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Tuan-tuan, para pendengar dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setuju atau tidak, syarat untuk berkorban itu harus mengorbankan sesuatu. Betul? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diberikan mimpi oleh Allah Ta'ala, ya, inni ara fil manam anni azbahuk, kata Nabi Ibrahim, wahai ananda, Allah perlihatkan dalam mimpi aku menyembelih engkau. Jadi bayangkan, Nabi Ibrahim sudah terpisah hampir 14 tahun dengan anak kesayangannya, ditinggalkan di lembah Ka'bah itu ketika Ismail masih kecil. Lalu setelah hari berganti, minggu, bulan berganti, tahun, akhirnya bila Allah temukan balik, tidak lama dapat mimpi pula Nabi Ibrahim. Tuan-tuan coba bayangkan, Pak, kita 14 tahun tidak jumpa anak. Anak yang kita tinggal ketika itu masih bayi, masih kecil. Bila jumpa sudah, apa? Bujang-bujang sudah, Pak. Masya Allah. Rindu kita sama anak. Tiba-tiba rindu, cinta, kasih itu direnggut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat satu mimpi yang tidak pernah terpikir oleh Nabi Ibrahim. Ini asbahuk, kata Nabi Ibrahim. Dalam mimpi aku tengok, aku sembelih engkau. Tapi hebatnya seorang anak, ya Allah, apabila Nabi Ibrahim Ismail alaihi salam, ya abadi, if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah. Kalau itu perintah Allah, buatlah, nescaya engkau akan dapati aku tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Baik, itu keywordnya. Mari kita masuk intinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang tak boleh berkorban kalau dia tidak terlebih dahulu apa, dia mengorbankan perasaan dirinya. Makanya korban yang paling besar adalah apa dia, tuan-tuan? Korban diri kita sendiri. Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya. Nabi Ismail juga mengorbankan perasaannya. Maka yang harus dikorbankan itu kenapa? Sebab Allah tidak mau Nabi Ibrahim terjerut dengan rasa kepemilikan terhadap anaknya Nabi Ismail. Maka apa saja yang menghalangi cinta kasih Nabi Ibrahim terhadap Allah Ta'ala, semuanya akan diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim berdepan dengan cabaran besar, dia harus menyembelih. Sebetulnya tuan-tuan yang mulia, kita sudah tiap-tiap tahun cerita ini. Yang mau disembelih itu bukannya leher Nabi Ismail, betul? Tapi yang mau disembelih adalah sifat keakuannya Nabi Ibrahim terhadap rasa memiliki anaknya. Begitulah kita, betul? Apa yang paling susah untuk kita tinggalkan, biasa itu yang paling kita cinta. Dan biasanya yang paling kita cinta itulah yang akan menjelma jadi Ismail dalam kehidupan kita dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, tapi musuh terbesar manusia adalah diri kita sendiri. Musuh manusia bukan orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, orang buat salah sama kita, contoh, ya, sengaja kan, tidak sengaja kan? Sekarang siapa yang mengizinkan hati kita untuk sakit memikirkan perbuatan orang sama kita? Siapa? Ada orang suruh sakitlah kau hatimu, adakah? Nah, ada, betul. Apapun ulah manusia di luar sana, dia buat benda tidak bagus sama kita, kah? Dia cakap tidak bagus sama kita, itu terpulang sama dia. Tapi hati kita ada di dalam diri kita. Selama kita tidak membenarkan kita sakit hati oleh cakap-cakap orang, insya Allah hati kita tidak akan sakit. Makanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ingat musuh pertama kita, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang boleh menundukkan egonya, siapa yang boleh menundukkan rasa kesombongannya di hadapan Allah, maka dialah orang yang berjaya mengorbankan keakuan dirinya dan terselamatlah dia dari ujian-ujian yang besar. Cukup untuk round pertama. Saya kembalikan kepada Dinda moderator, pasal dari tadi dia menjeling-jeling. Wallahualam.
5: Masya Allah, jawaban yang cukup mantap, menghilangkan rasa kepemilikan
3: dalam diri seorang hamba, itulah pengorbanan yang paling terbesar. Masya Allah. Insya Allah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Ustaz Syahir. Dalam dunia yang penuh, orang bilang sekali mengejar kesenangan, kita tahu juga bah, di dunia ini orang bilang Sabah ni keras bah, dan hidup ni keras bah, nah, jadi terpaksa juga mencari duit bah. Jadi bagaimana Idul Adha mampu mendidik jiwa manusia Ustaz supaya belajar erti sabar, redha dan ikhlas dalam setiap pengorbanan hidupnya? Tafadhal.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, hadirin para tamu Allah yang beriman. Tentang ti Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Idul Adha ini dapat memberikan pengertian yang sebenar kepada kita tentang sabar, redha dan ikhlas ini. Dunia hari ini mendidik kita mengejar kesenangan. Tetapi bila bab berkorban ini kadang-kadang kita tak sanggup. Tetapi Idul Adha mendidik kita bukan sekadar untuk taat kepada Allah, tetapi sanggup berkorban ke tidak. Kan? Ramai orang yang tahu kelebihan berkorban pada hari raya Idul Adha. Tapi berapa orang yang berkesempatan? Kalau benar-benarlah kita tahu ruang dan peluang, cuba tengok ya, pada hari tarwiyah, hari ke-8 kita disunatkan puasa, hari ke-9 yaumul arafah kan, pada hari, kalau tahun ini insyaallah ustaz kita raya pada 27 hari bulan Mei. Saya tengok di TV hari tu, saya ingat skema dia punya tu, rupanya betul, mohon besar raja-raja tu memang orang baru sudah kan. Tapi apa yang penting itu nak beritahu dengan kita, pengorbanan kita, sanggup tak kita berkorban untuk mendapatkan ketaatan redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditekankan kepada kita tentang hari raya Aidil Adha ni. Pengorbanan bukan takat wang ringgit, masa, tenaga, semuanya kita sacrifice untuk Allah. Sanggup ke tidak? Ya, sebahagian duit kita, ingat, dalam rezeki yang kita dapat ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Kan? Bayangkan bila kita berkorban, subhanallah. Pada tahun-tahun yang lalu, ustaz sebelum ini kita buat korban kemboja. Jadi ramai yang kata, ustaz, kemungkinan duit kita hantar ke kemboja tu tak sampai. Jadi tahun berikutnya ustaz kata, okay, baik, duit orang ramai yang disedekahkan untuk korban kemboja ni, kita terbang pergi ke kemboja, kita beli lembu di sana dan kita sembelih. Masya Allah, waktu sampai di kampung Ciam di sana tu, kita sembelih lembu, ada kot 19 ekor. Masya Allah, nampak hebatnya agama Islam ni, nilai pengorbanan orang yang lapar, orang yang semua sekali daripada awal sampai habis, nampak kehebatan pengorbanan itu. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ustaz nak bawa tuan-tuan bagaimana bila mana Nabi Allah Ismail, bila ayahnya kata, apa pendapat engkau kalau aku nak sembelih engkau ni? Allah, ya, ayahnya nak sembelih lehernya, apa yang dia jawab? Demi ketaatan kepada Allah, wahai ayahku, kau laksanakan, tapi ada beberapa permintaan yang ku minta. Apa? Yang pertama, ikat tangan aku, ikat kaki aku, jangan sampai aku meronta kesakitan. Kedua, tutup muka aku. Ketiga, wahai ayahku, jangan kau lupa tajamkan parang supaya memudahkan kamu untuk menyembelih demi ketaatan kepatuhan kepada Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, seorang anak ya, sanggup dia berkorban diri dia untuk agama, bahkan dia minta lagi agar ayahnya itu ikat tangan dan sebagainya. Ini satu ketundukan kepatuhan yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan di Allah sekalian, kadang-kadang tepuk dada tanya iman, kita ni ikhlas ke tidak? Kadang-kadang kita buat perkara kita ikhlas ke tidak? Kan? Bila kita tengok mak ayah kita membesarkan kita, ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang keikhlasan tu nampak, tapi kita dengan mak kita, sebab itu orang kata ustaz ya, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, ya, 10 orang anak belum tentu untuk untuk jaga seorang ibu. Ya, sebulan kawan saya dia tak call mak dia. Tiba-tiba mak dia call dia. Mak dia dia bukan muda, 88 tahun ustaz. Call, "Imran, kau sihat ke?" Kata mak, "Saya sihat." "Isteri kau sihat ke?" "Sihat, mak." "Anak kau sihat ke?" "Sihat, mak." "Kalau kau sihat, kenapa kau tak telefon mak? Dah sebulan mak menunggu kau telefon mak." Allah, Allah, Allah. Mak kita ni, dia sentiasa memikirkan tentang anaknya. Tapi bayangkan bagaimana pengorbanan kita untuk mak kita. Satu hari pun tuan-tuan, para pendengar di radio, di semua yang ada, jangan tinggal untuk kita mohon keampunan kepada mak ayah kita. Kalau itu pun pengorbanan, itu pun ustaz, kita tak mampu lakukan. Wala'iyazubillah. Tepuk dada tuan. Ridallahu fi ridal walidi. Ridha Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, Aidil Adha ini ajar kita sabar. Sabar itu bukan kita menyerah kalah. Bukan. Ya, orang mukmin ni kemenangan dia bukan kita boleh bunuh semua orang Israel itu. Itu kemenangan kita. Tak. Kemenangan orang mukmin ialah bila mana dia boleh menegakkan keadilan dan kebenaran walaupun dia tersungkur mati. Ha, itu sabar ni bukan kalah tapi taat walaupun berat. Tuan-tuan ingat, walaupun kita diberi peluang untuk untuk beristighfar taat kepada Allah, tapi kalau Allah tak izin, tak mampu juga kita nak istighfar ni, kan? Semuanya mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semuanya milik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, redha itu bukan bermaksud tidak sedih, tetapi menerima ketentuan dengan hati yang yakin. Allah janji dengan kita, kita tak dapat kemenangan di dunia, di akhirat kita dapat. Dan yang ketiga, ikhlas itu melakukan sesuatu kerana Allah walaupun diri kita sendiri terluka. Ha, tuan-tuan di Allah sekalian, hakikatnya setiap manusia pasti hidup berkorban masa, tenaga, perasaan dan impian. Tetapi apabila semua yang dilakukan itu kerana Allah, maka pengorbanan itu akan berubah daripada pengorbanan menjadi ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan para pendengar di Allah sekalian, mari sama-sama kita renungkan matlamat kita. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, ke mana hala tuju kita. Saya yakin dan percaya, kalau kita kejar akhirat, pasti kita dapat. Kalau dah dapat, bukannya sedikit, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti kekal selama-lamanya. Wallahu'alam.
3: Kembali. Masya Allah. Ismail, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh. Subhanallah. Begitu hebatnya Ismail. Punya redha itulah bukannya sekadar sabar Ustaz, tapi menerima apa sahaja ketentuan kelakuan Allah terhadap dirimu. Itulah sifat kehambaan yang paling tinggi nilainya dan ibadah yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Teruskan soalan keempat, Ustaz Rafai. Tadi Ustaz sebut bahawa sembelihan itu bukannya sekadar menyembelih binatang, tapi simbolik penyembelihan sifat-sifat buruk dalam diri manusia. Ustaz, boleh Ustaz perincikan lagi, apa pandangan Ustaz? Apakah sifat-sifat yang perlu dikorbankan oleh umat Islam pada hari ini agar hati kita ini kembali hidup dan lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tafadhal Ustaz.
4: Pasti. Tinda moderator, sahabat tenal, muslimin muslimat yang ada di Masjid Sembulan dan yang mengikuti kita melalui live streaming di Facebook. Alhamdulillah. Masih okey. Wah, macam terlampau tahu waduk semua ni. Duduk tuan-tuan dalam majlis ilmu, tungkat mata ini pun sudah dikira berkorban. Patut tuan-tuan, kita boleh ada tempat lain kita pergi ni Ustaz, tapi tuan-tuan tetap setia berada di dalam masjid ni untuk mengasih kawan kami bertiga ni berforum. Besar pengorbanan tuan-puan semuanya insyaAllah. Baik, saya merespon soalan adinda moderator saya ini. apa sebetulnya sifat yang mau disembelih, paling buruknya. Saya sebutkan di round yang pertama tadi bahwa sejumlah besar masalah dalam kehidupan kita manusia itu tidak berpunca dari luar. Setuju? Yang dah ramai sudah setuju, Ustaz. Tadi first round ramai setuju. Round kedua ini macam dah. Laparkah, hauskah, dah lah saya tahu nih. Saya ulang lagi balik. Sejumlah masalah manusia itu tidak datang daripada luar, tapi dia datang daripada diri kita sendiri. Setuju? Kalau begini, Ustaz. Boleh kita teruskan. Baik, kenapa saya katakan begitu? Coba kita muhasabah diri. Saya semak diri saya, tuan-tuan, bapak ibu semua, semak diri kita masing-masing. Sejauh mana manusia boleh menyakitkan hati kita? Sebetulnya tidak boleh. Bilang orang kampung kita apa, Ustaz? Bukunyanyanglah sampai kuyak mulutmu. Kalau juga kita tidak ambil hati, tidak akan terasa di hati kita. Betul kan? Tapi persoalannya kenapa hati kita masih tidak damai? Sebab kita belum sembelih yang aku itu. Ingat tak peristiwa ketika iblis, yaitu dihalau oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala? Ini selalu saya sebut di mana-mana. Sebab ini punca mau damai, kena kuasai dulu pengetahuan ini. Ketika Allah suruh ya sujud, tapi dalam arti kata memberi penghormatan kan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ingatkan peristiwa itu, Allah suruh sujud sama Adam. Kemudian iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Bila ditanya apa jawabannya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dan ampun maaf saya tambah, hari ini bukan ana khairum minhu. Tambah sudah Ustaz, ana khairum minhum. Aku lebih bagus dari diorang semua. Kalau iblis itu dia cuma cakap aku lebih bagus dari Adam, satu orang domirnya itu huwa, itu kembali kepada Adam. Tapi kita ampun maaf, tanpa kita sedar, yang terbit bergejolak di dalam hati kita, kita merasa bukan sekadar aku lebih baik dari satu orang, kadang aku merasa lebih baik dari semua orang. Allahu Akbar. Lalu inilah yang harus kita sembelih. Maka saya katakan di round pertama tadi, perjuangan terbesar kita sebagai hamba Allah untuk mendapat cinta kasih Allah Ta'ala, dan saban tahun kita akan melalui peristiwa kurban untuk kita selalu remind dengan izin, untuk kita ingatkan diri kita bahwa kebahagiaan itu berpunca bila manusia boleh menyembelih rasa keakuannya di hadapan Allah. Bila kita buat kerja dengan baik, tiba-tiba rakan sejawat, bos kita tidak hargai kita, sakitlah hati. Jujur. Yang tidak sakit nanti kerang. Jawab yang jujur dulu. Betul kan? Sakit hati kita. Kita sudah tunggang langgang. Bilang orang kampung kami mak tuyuk, Pak Ustaz. Kalau orang kampung kami mak tuyuk, berapi sudah Pak dia. Ya Allah, tidak kena peduli. Las-las kita sudah kerja berhabis, orang juga yang diangkat, yang tidak ada apa-apa, yang malas, itu juga yang diangkat. Jadi sakit tidak hati kita? Sakit. Kenapa kita sakit? Kenapa kita relakan hati kita sakit, sedangkan patutnya kita bahagia? Jawabannya adalah karena kita buat sesuatu untuk dilihat oleh manusia. Maka selama mana manusia menilai kita, tidak akan pernah manusia berlaku adil terhadap sesama manusia. Maka itulah kata ahli tafsir. Katanya apa? Al-adlu, sifat adil itu boleh tertegak hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala saja yang tidak akan pernah bias menilai kita hambanya. Kenapa? Buktinya bias tak bias, kenal kita bulahab. Kenal kita bulahab. Kenal. Pernah jumpa kita. Malum lagi. Kenal dalam Quran, bahkan Bang Ji. Ya. Adilnya Allah Ta'ala, ketika Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi SAW, itu Abu Sufyan dikasih mimpi. Dalam mimpi berjumpa nih bro dua-dua ini. Gengkaras pada masa hidup. Lepas itu Abu Sufyan kan masuk Islam. Bila Abu Sufyan tengok, dia tanya dalam mimpi, okey kau bro, kemana kehidupanmu di sana? Wainah bos sandik bilangnya. Hari-hari kena panggang, hari-hari kena bakar.
6: Tapi dia bilang ada satu malam, ada satu hari, yukhaffifu anni kulla yawmil itsnain. Setiap hari Isnin katanya aku akan diringankan azabku. Kenapa? Sebab Abu Lahab pernah gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adil betuhan. Kau mungkar ismungkar tetap kena. Tapi ketika kau gembira dengan kelahiran kekasihku kata Allah, satu hari kau off day. Manusia boleh enggak begitu? 10 kebaikan dia buat sama kita, kita ingat. Tapi satu kali dia buat silap, yang satu kali itu diingat sampai kiamat. Wallahu a'lam. Makasih.
3: Insyaallah. Subhanallah. Maksudnya saat dirimu mau diakui, ketika itu kau tidak pernah berdamai dengan dirimu. Subhanallah. Tidak tenang kehidupan kita. Insyaallah itu sedikit. Maksudnya Pak Ustaz, yang dihilangkan, yang dikorbankan itu adalah sifat keakuan dalam diri kita. Selagi merasa diakui, selagi itulah kita belum dimaknakan dengan pengorbanan. Masya Allah. Insya Allah. Teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Tapi insya Allah, hadirat-hadirat, soalan seterusnya inilah kita bagi peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan memberikan soalan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya selaku imam rawatib di Masjid Sembulan ini, Ustaz, pada hari ini ramai orang berlumba-lumba melaksanakan ibadah korban. Tetapi dalam masa yang sama masih mempunyai utang yang belum diselesaikan. Malah ada juga yang menggunakan duit daripada sumber yang haram atau sukbah. Contohnya seperti judi. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkara ini? Adakah ibadah korban seperti itu benar-benar diterima di sisi Allah, sedangkan sumber rezekinya tidak bersih dan hak manusia masih belum ditunaikan? Sekian, terima kasih.
8: Baik, terima kasih dengan soalan itu. Hadirin para tamu Allah yang budiman, moderator dan Al-Fadhil Pusat Panel. Ya. Okey, bagaimana jika kita buat satu perkara baik tapi bersumber daripada sumber yang haram? Agak-agak boleh dah tuan-tuan. Ya. Sumber daripada sumber yang haram. Ya. Islam amat menitik beratkan soal halal, soal haram, soal bersih daripada sumber rezekinya. Walaupun amalan ibadah korban yang amalan yang mulia, ya. Tetapi sumber yang digunakan untuk berkorban itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini maha baik dan suka pada perkara yang baik. Jadi tuan-tuan, tak boleh kita ambil benda yang haram, ya, kita islamkan dia contohnya. Kan daripada duit judi itu, jadi kita islamkan, masuk dalam bank Islam, kita keluarkan balik. Kita laksanakan korban. Oh, tak boleh. Ya, ni ada pernah sekali di satu tempat di Tuaran, ya, ustaz lepas sembahyang Jumaat tu, ya, ada beliau ni, dia salam dengan ustaz, dia garu jari dia di tengah tangan ustaz ni. Geli ustaz kata, ya. So kali bila ustaz tengok, apa ni ji? Dia kata, ustaz, ini RM30. Dia kata, duit apa? Haji hutang ustaz kah? Bukan. Saya tikam nombor kereta ustaz, dia kata. Kereta saya waktu tu 6683. Ustaz ulang kalau ada nak catat. Nombor kereta ustaz 6683. Jadi dia tikam nombor kereta ustaz. Ye, ustaz. Dia tanya dia, berapa haji dapat? Dia kata, first price, dia kata. Saya kata, berapa? 5 ustaz. Oi. Jadi 30 ni sikit juga untuk ustaz. Tidak. Dia kata, ustaz, ingat, ha? Jangan kau beli benda makan. Kenapa? Haram, dia kata. Dia pula ajar kita. Jadi saya nak beli apa ni? Duit ni. Dia kata, ustaz, kau isi minyak petrol, dia kata. Ya Allah, Allah. Jadi tuan-tuan, boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Tak boleh campur. Ha? Benda haram al-halalul bayin wal-haramu bayin wa bainahuma umurul mushtabihat. Yang sebut tadi kan, perkara-perkara syubhat ni kalau boleh kita elakkan, sebab dia Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang duduk dalam syubhat, dia boleh jatuh ke dalam tempat yang haram. Ya. Jadi sebab itu hadirin yang tamu Allah, memang kita nak berkorban, tapi pastikan sumbernya itu sumber yang halal. Ya. Ha. Yang kedua, mana lebih yang lebih penting yang kita nak dahulukan? Bayar hutang ke ataupun berkorban? Ha? Orang ni kata, "Ustaz, beliau tu hutang tak bayar tapi korban 3 ekor." Ya, jadi tak kena tuan-tuan. Jadi tak cantik. Jadi tuan-tuan jelas sekalian, kita faham Allah ni Maha baik dan Allah suka pada kebaikan. Saya nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni hati kita hitam dan kelam, kita nak jadi baik ada 3 perkara yang perlu tentu tuan-tuan tahu. Apa dia? Yang pertama, kalau kita nak jadi baik tuan-tuan, kena rajin-rajin duduk di tempat-tempat yang baik. Baru kita jadi orang yang baik-baik. Duduk di masjid, duduk di halaqah ilmu, ya. Kalau duduk di tempat yang baik, tak baik dia tak jadi, ya. Seperti mana yang Ustaz Rafa'i sebut ni. Malam ni kalau tak ada forum, mungkin kita duduk di tempat lain. Tapi dengan sebab ilmu kita duduk sini. Yang pertama, tempat yang baik. Kedua, nak jadi baik ni tuan-tuan, kena berperangai-perangai orang baik-baik. Tengok Ustaz Ridwan macam mana, tengok imam kita, tengok orang yang baik-baik. Kana khuluquhul Quran. Masya Allah, akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Rasulullah senyum pun kita rasa seronok dah. Rasulullah duduk dengan kita pun kita rasa seronok dah. Subhanallah. Perilaku dia, behavior dia tu seorang yang sangat baik. Padahal kita jangan-jangan jumpa. Dan yang ketiga, nak jadi baik, ulama kata apa? Find your best friend. Cari ataupun berkawan dengan kawan yang baik. Boleh tuan-tuan ingat ya? Yang pertama, duduk di tempat yang baik-baik. Yang kedua, berperangai-perangai orang yang baik-baik. Yang ketiga, berkawan kita dengan orang yang baik. InsyaAllah kita mampu merubah akhlak kita menjadi orang yang baik. Wallah alam.
3: Syukran, syukran atas jawapannya. Rasanya dapat menjawab persoalan yang dibuat, yang diberi oleh Tuan Imam kita. InsyaAllah. Teruskan lagi dengan soalan yang keenam. Jadi persilakan soalan keenam ini, kita bagi peluang kepada jemaah wanita untuk memberikan soalan. Silakan.
9: Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Naima Plastin dari Kampung Sembilan Lama. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana pula dengan mereka yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban? Kadang-kadang timbul rasa sedih dan rendah diri apabila melihat orang lain mampu berkorban. Adakah seseorang itu hanya dapat merasai dan menghayati roh sebenar Aidil Adha apabila mampu menyembelih haiwan korban, ataupun ada bentuk pengorbanan lain yang juga dinilai di sisi Allah? Terima kasih.
6: Terima kasih Puan yang bertanya. Seterusnya sahabat panel, tenda Ustaz, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Saya tidak tahu malam ini saya banyak bicara pasal aku. Ya, yang ketiga ini pun jawabannya aku juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah sebut ya, layyana lallaha luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum ila akhiril ayat. Allah bilang apa? Sekali-kali tidak akan sampai daging kurban, sembelih kurban itu tidak sampai sama Allah. Sebab Allah Ta'ala itu bukan macam apa ya, perlu disembah dengan benda baru Allah Ta'ala itu semakin agung. Tidak, Allah yang kita sembah tidak begitu. Zat wajibal wujudnya itu azza wa jalla, kebesaran Allah tidak memerlukan qiyamuhu binafsihi. Lalu kata Allah apa? Yang sampai kepada Allah itu hanyalah takwa. Ini kakak dengar betul-betul ya. Daging sembelihan, darah dan segala macam itu tidak sampai sama Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai takwa. Jadi kalau kita paham ayat ini, artinya kalaupun ditakdirkan kita nak mampu buat kurban sembelihan haiwan ternakan seperti mana yang disyariatkan dalam Islam, bermana ada satu nilai lain yang boleh kita buat. Oke? Okay? Kata pujangga. Pujangga Ustaz ya. Saya dalam pula bilang ahli anu apa pakar cinta, tapi kata pujangga. Katanya daging itu sampai kepada si fakir sedangkan kita punya takwa itu sampai kepada Allah. Jadi yang dicari dalam sembelih kurban itu bukan paha lembu, segala leher lembu, segala apa yang dibikin segala macam ini, tetel, apakah lagi? Apa ini? Kalau tunjang, tunjang. Pak, ketil-ketil. Oh, wuih, sadap tu kunun, dia bilang. Itu yang berhabis dicari. Belum lagi selesai melapah, hilang sudah paha separuh. La ilaha illallah. Jadi penat Ustaz Bekunyanyang. Bos, bukan itu yang dicari dalam korban. Yang dicari dalam korban adalah menghapuskan rasa kepemilikan kita terhadap harta yang hanya pinjaman Allah buat kita. Allah suruh belajar kita supaya korban kasih kita hartamu. Itu bukan kau punya. Harta itu titipan Allah sama kita. Jadi sesuatu yang bukan milik kita, mas bilang itu apa bahkan kembali kepada empunya. Siapa punya harta? Allah. Maka bila Allah inginkan sesuatu, tunai tidak tunai? Tunai. Dan kita tidak ada istilah bilang aku ini. Makanya tuan-puan, jawaban pertama tadi itu. Yang kedua, kalau kita tergolong tidak mampu, usahakan sampai mampu. Jangan kita mengatakan aku ini Ustaz gajiku begini sampai kiamatlah tidak berkorban. Seumur korban perasaan saja. Matailah kalau begitu. Ya, jadi kita plehet. Ya, paham kan? Paham. Saumurlah korban perasaan lah saja. Dapatlah Ustaz, aku ndak korban lembu ndak apa. Ada juga bagianku, dia bilang. Patai, foksilap lagi dia. Ya, makanya caranya apa? Mudah. Yang secara tasawufnya sudah paham kan? Tapi yang secara teknikalnya, kita tahu tiap-tiap tahun akan adanya Idul Adha. Kenapa tidak sekarang kita menyimpan? Kalau ndak boleh satu ekor lembu, ambillah satu bahagian, baru sekian jumlah, mungkin 800 setengah, mungkin 900. Kalau kita CCM tiap-tiap bulan, rasanya satu ikur kita boleh kasih keluar. Tapi kenapa? Sebab kita tak mau balik juga pergi keakuan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau ini boleh dimanage, insya Allah tidak ada istilah kita tak mampu melakukan korban, baik secara fizikal maupun secara ruhnya. Wallahu a'lam, terima kasih.
3: Maksudnya ibadah korban besar bukannya sekadar menyembelih, tapi kita ambil ibrah pengorbanan itulah menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Nah, tapi kita Ustaz, macam laki-laki lah paling banyak berkorban Ustaz. Hah? Berkorban untuk istri, boleh kan? Dikira korban Ustaz? Korban juga lah bahkan, sering dikorbankan.
8: Insyaallah. Oke, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi hadirat-hadirat pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah, seterusnya soalan ini dapat melalui WhatsApp Sabah FM. Tunjukkan khas kepada Ustaz Jahil. Soalannya Ustaz, apakah hukum memberikan sebahagian daging korban kepada orang bukan Islam, khususnya jiran atau kenalan yang hidup aman bersama masyarakat Islam? Dan apakah ibadah korban seorang itu tetap sah sekiranya pengagihan daging korban tidak diberikan kepada golongan yang benar-benar layak menerimanya mengikut syarak? Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para tamu Allah yang beriman dan pendengar sekalian. Ya, soalannya bagaimana, adakah, apakah hukum daging korban itu boleh tak diagihkan kepada golongan bukan Islam? Ini persoalan yang selalu disebut setiap tahun kan. Jadi kalau hukum asalnya itu memang tidak boleh diberikan, tetapi mengikut fiqh sabahi, fiqh sabah ni dia bercampur isterinya, keluarga isteri, keluarga suami dan sebagainya, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Ya, bersama kita ni pun Dr. Ricky pun sebelum ini kan ada keluarga-keluarganya yang masih lagi belum Islam, ya. Jadi boleh tak bagi? Jawapannya boleh. Diharuskan. Diharuskan. Jadi janganlah timbul keraguan kita untuk tidak bagi, jadi macam terkilan juga dia kan. Kadang-kadang boleh membawa kepada tak bercakap dan sebagainya gara-gara daging korban tak diagihkan dengan betul kan. Jadi tuan-tuan yang tiada sekalian, tak perlu rasa khilaf. Daging itu boleh kita agihkan kepada kepada orang bukan Islam. Sebelah, contohnya sebelah rumah kita, jiran kita,
8: ya mungkin ada penambahan juga daripada Al-Fadhil Ustaz nanti. Ya, jiran kita bukan Islam, dia juga turut bersama-sama ya membantu kita jaga binatang ternakan tu kan misalnya. Jadi kita buat korban sama-sama, takkan kita tak bagi dengan dia? Ataupun mak kita dulu, mak kita masih lagi belum Islam, kita dah Islam. Jadi duduk serumah dengan kita, kita jaga mak kita. Boleh tak kita bagi mak kita makan? Jawapannya boleh. Harum, ya, tidak menjadi masalah bagi kita. Jadi begitu juga dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum hakam, ya, hukum hakam apa nama daging korban ini. Ya, pengagihan. Baik, apa hukum jika kita sepatutnya kita mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang sepatutnya, tetapi yang dapatnya orang kaya, yang dapatnya orang yang senang, ya, ada lagi yang tak dapat, ya. Sebenarnya tidak menjadi masalah, ya, dia afdal kepada orang yang memerlukan, ini afdal, ya. Ha, ini yang lebih. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita berebut dan bergaduh. Ada yang sampai ya bergaduh ambil hak orang lain, ya. Di situ kadang-kadang kita sedih, Ustaz. Ha, sepatutnya hak orang lain tu kita tak boleh ambil, tapi dengan sebab kita nak bahagian ekor contohnya, ya, yang Ustaz Rafa'i sebut tadi, belum lagi habis lapar, hilang tu dah pahala ini kan. Belum memang ekor dah tak ada dah. Ha, yang ni jelas menunjukkan kita tak menjaga kan hukum-hukum hakamnya itu. Sepatutnya kita kena dahulukan biaya semua daging itu diagihkan dengan secara betul benar kan. Timbang tulang bahagian tulang, isi bahagian isi, siapakah yang kita nak masak, mana kita nak agihkan ke berapa orang, mana kita agihkan dengan secara betul dan benar. Jangan duluan kita ambil sebelum pengurusannya selesai. Jadi, penambahan lagi Ustaz?
3: Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawapan berkenaan dengan soalan WhatsApp tadi. Dia menunjukkan bahawa itulah hebatnya Sabah, fix Sabah ya Ustaz. Tak ada masalah, mau bagi jiran sebelah ke, kita bukan non-Muslim, kita boleh bagi. Tapi jangan pilih-pilih, mantang-mantang sebelah jiran tu ibu tunggal janda, malar ya saya dibagi. Itu tidak boleh, niat lain sudah, tidak ikhlas sudah tu. Nauzubillah, insyaAllah, kita semua baik-baik semua. InsyaAllah, teruskan dengan soalan visual untuk Ustaz Rifai, silakan.
10: Assalamualaikum Ustaz, saya Muhammad Tututi bin Jamail, saya dari Jabatan Penjara Sendakan Sabah. Saya ada soalan Ustaz, adakah pengaruh media sosial telah mengubah pengorbanan daripada amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala kepada bentuk pencarian pengiktirafan manusia? Contohnya, pengorbanan memberi sedekah atau bantuan kewangan tetapi dikongsikan di media sosial. Terima kasih.
4: Terus baik. Jawapannya mudah, memang tak ada masalah. Ya, sebetulnya begini, bila kita boleh memberikan sesuatu dan kita boleh mengawal hati kita didasari oleh rasa tidak ada memiliki, betul? Maka orang yang tidak ada rasa memiliki, dia susah untuk dijangkiti penyakit keakuan ini. Itu sih kuncinya. Orang akan kena penyakit keakuan bila ada rasa memiliki, betul? Kita kereta baru keluar, tiba-tiba disibai orang dari siring, patah set mirrornya, betul? Yang herannya, set mirror kita patah, tapi yang sakit hati kita. Betul kan? Kenapa simpan kereta dalam hati, bos? Pasal kita rasa memiliki. Kenapa ada rasa memiliki? Ustaz, aku kerja bos yang malam. Betul, aku banyak berusaha cari rezeki. Nah, kita balik pergi basic. Siapa yang memberikan kita otak?

0: ini dengan ilmu-ilmu segala macam. Siapa yang mencurahkan semua itu? Jadi mana kita punya? Yang ada kita punya hanyalah tersangkut pada sangkaan-sangkaan kita saja. Makanya proses pengorbanan mengembalikan, mengingatkan kita untuk kembali memahami konsep ini supaya hapus keakuan dan tidak ada rasa kepemilikan. Dan dua ini saling berkait. Maka jawaban untuk sahabat yang bertanya tadi mudah. Kalau mau share sesuatu di media sosial boleh, tidak ada masalah. Tapi tolong ukur hati kita masing-masing. Kalau kita rasa kita belum jadi orang yang ikhlas dan mukhlas, jangan dulu. Tapi kalau insya Allah, Ustaz, aku tidak ada apa-apa ini. Ini semua kudrat iradat dari Allah, hasil rahmatnya sama aku. Share saja. Oke, kalau begitu nyarun masalah. Tapi kalau kita post terasa, kalau tidak aku post tidak ada apa itu, hati-hati. Sesuatu yang berbau begini, itulah yang dikatakan ada rasa kepemilikan sehingga menguatkan rasa keakuan dalam hati kita. Boleh? Puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, untuk jawaban sahabat yang bertanya tadi, ya, saya mau nukilkan ini, saya takut lupa. Kita dalam hidup, patutnya kita tanam dalam diri kita apa dia? Bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah redha. Kita ubah cara kita berpikir. Sekarang ini kita buat apa kita suka, betul? Dan kita tidak pernah tanya pada hati kita, apakah Allah juga suka dengan benda ini? Nah, malam ini kita ubah cara berpikir kita, tanya, bukan tentang apa yang kita mahu, bukan tentang apa yang kita suka, tapi hidup kita berkisar tentang apa yang Allah suka dan redha dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan dengan jalan begini, subhanallah, damainya kita Ustaz. Orang cakap apapun kuyaklah mulutnya, kita tetap istiti saja insyaallah. Wallahu alam. Makasih.
1: Alhamdulillah, makasih Al-Fadhil Ustaz dengan jawaban yang begitu mantap. Jadi insyaallah sebelum kita menutup tirai forum Anjung At-Taqwa Sabah FM kita pada malam ini, sebagai peluang kepada orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkaitan tajuk yang kita bawakan. Al-Fadhil Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu Allah yang budiman, marilah sama-sama kita merebut peluang untuk menjadi orang-orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam erti kata yang sebenar-benar korban, bukan hanya pada luaran tetapi juga pada keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil peluang untuk kita cepat buat baik. Ya, selalu baca doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, ya, agar kita sentiasa berada dalam keikhlasan. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah, teruskan Al-Fadhil Sarafai.
0: Terima kasih Ustaz, sahabat panel, muslimin muslimat dan pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Saya nukilkan untuk closing kita malam ini dengan ungkapan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Apa kata beliau? Dengan betul-betul ada ulangan ini. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, korban yang sejati ialah ketika manusia mati daripada sifat-sifat kebinatangan dan hidup dengan ruh kehampaan. Itu maksudnya korban. Korban itu manusia berusaha menghapuskan, menyembeli sifat-sifat kehaiwanan dalam diri kita. Serakah, tamak, tak pandai puas, dengki sama orang, cemburu sama orang, tengok orang senang kita sakit jantung, tengok orang dapat naik pangkat kita masuk hospital. Jadi segala macam ini buang jauh-jauh. Kata Ar-Rumi, matikan semuanya, matikan sifat kehaiwanan supaya kita hidup dengan ruh kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang hidup dengan ruh kehambaan kepada Allah, hidupnya akan dituntun, hidupnya akan dipandu, hidupnya akan terselamat baik di dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala.
1: Masyaallah. Begitulah tadi ulasan ilmu perkongsian yang diberikan oleh dua orang panel cukup hebat pada malam ini. Mudah-mudahan bilang Ustaz tadi ada yang kita bawa pulang sebagai kita bawa untuk pelajaran ilmu yang kita bawa dalam kehidupan. Insyaallah. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat setiap kita ini adalah Ibrahim. dan Ibrahim pasti

0: punya Ismail. Dan Ismail kita mungkin harta kita. Ismail kita mungkin pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita. Karena Ismail yang dimaksudkan di sana adalah kecintaan seorang hamba yang terlalu kuat kepada dunia hingga kecintaannya itu menyeliputi dalam hatinya sehingga kan cintanya itu kalah dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan mengajarkan Ibrahim untuk membunuh Ismail, enggak. Tapi Allah mengajarkan Ibrahim agar membunuh sifat memiliki dalam kehidupannya supaya Ibrahim sadar bahwa semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa sahaja yang punya rasa memiliki dalam hatinya, dalam hidupnya, maka bersiap sedialah untuk merasa ataupun namanya merasa betapa perit dan sakitnya arti sebuah kehilangan. Karena semakin dalam rasa memiliki, semakin sakit saat ia pergi. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Terima kasih segala perhatian yang diberikan. Insyaallah berjumpa lagi di hari yang sama, di tempat yang berbeza. Insyaallah yang hadir pada malam ini masuk syurga tanpa hisab, dan mudah-mudahan segala amal ibadah mereka yang berkorban satu ekor, dua ekor, tiga ekor, apapun dikorbankannya, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Kamu tahukah sistem kawalan di serbu subsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.pdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar dia sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088 484 553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan. Ya.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

selamat malam. Assalamualaikum dan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat anda kepada hamba DJ Arif yang telah bersama dengan anda semua dari pukul 6 hingga 8 malam tadi untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk varia kali ini, varia lebih lagu, lebih santai, anda ditemani saya Hafrin Hanif sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom dengarkan, ini dia lagu untuk anda semua, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Sabah FM.

Macam biasa di jam yang pertama ini, Afrina akan bagi tahu atau kongsikan info mungkin ada pendengar yang baru kan. Okey, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 0199904848. Untuk slot kuasa 3 ni, lagu semua pilihan anda bermula pukul 9 malam hinggalah 12 tengah malam nanti. Jadi hantar awal permintaan kamu, sampaikan salam kamu melalui Facebook Sabah FM. Nanti barulah kita akan bacakan kamu punya ucapan, terutama sekali ucapan hari raya lah. Okey, selamat hari raya Adha, masih lagi hari raya. Okey, sebab hari ini kalau saya tengok ramai yang sibuk. Okey, semua sibuk mengasah aparang, menajamkan semuanya lah. Pikir gimana kan, rupa-rupanya terlupa Hafina pagi tadi. Rupa-rupanya ya pergi berjalan daripada korban. Sebab ada yang buat daripada korban hari ini, ada yang mungkin buat 7 minggu ni kan. Okey, baiklah, apapun terus hantarkan permintaan lagu anda. Dan seperti biasa tempat pukul 10 nanti kita ada Berita Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datu Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sampai di jam yang kedua sekarang ini. Baiklah, untuk apa jawapan kamu kuis pesta keamatan? Okey, dengarkan soalan ini dan jawapan mana yang kamu pilih. Siapa yang menjawab dengan tepat dan cepat, dialah yang akan Afrina pilih. Okey, jadi sudah bersediakah semua? Okey, Afrina akan terus umum macam semalam juga, siapa yang menang, siapa yang tepat dan cepat. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? A. Jangan. B. Lulus. C. Bagus. D. Keluar. Jawabannya apa? A, B, C, D. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? A. Jangan. B. Lulus. C. Bagus. D. Keluar. Apa jawapan kamu? Boleh hantarkan terus di WhatsApp Sabah FM 019-494-4848. Okey, kalau yang sudah menang tu kita bagi peluang dengan orang lain ya. Okey, tapi yang belum, okey. Dan ini yang paling pantas, dia jawab C, bagus. Namanya di WhatsApp di Jas Akbar. Dia yang paling pantas. Okey, jawapannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Perkataan onsoi bermaksud bagus atau baik. Ia berasal daripada bahasa Murut, salah satu suku kaum di Sabah. Jadi tanya buat rakan kita yang nama WhatsAppnya Jas Akbar, ujung nomornya 0798. Jadi tanya kepada yang menang. Yang belum menang, jangan lupa esok ada lagi. Esok hari terakhir 29. 26 hingga 29 Mei, okey? Baiklah semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68. Bagus, Bas, Sabah FM.

0: Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.

Aziz, segala lagu mencari alasan ialah kan orang ni kadang-kadang memang banyak betul alasan dia. Tapi kadang-kadang tu adalah alasan yang boleh diterima akal kan. Ada yang tidak masuk akal pun banyak juga lah yang kita dapat. Tapi itulah dalam hidup ni kalau tanpa banyak alasan yang kita buat, kadang-kadang orang akan pandang kita lain kali macam orang yang tidak boleh dipercayai. Pasal bila orang membuatkan bagi anda buat sesuatu atau berikan anda sesuatu, mesti orang akan berfikir balik. Itu janganlah, banyak betul alasan dia itu selalu. Jadi kita akan jadi orang yang tidak dipercayai orang kalau terlalu banyak alasan kita. Okey, hati-hati. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa untuk hujung minggu ini, 30 Mei hari Sabtu 2 petang, pentas terbuka studio mini RTM Sabah TKDCA Penampang, showcase keamatan Sabah VFM kembali lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM. Dan juga anda akan dihiburkan dengan persembahan artis popular tempatan Sabah seperti Dato' Francis Sandong, Ricky Mara, Ebi Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Dan lebih menarik lagi, geng bobot Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Dan anda juga boleh bertemu sendiri dengan penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei ini bermula 8 pagi. Jadi pergi kamu ramai-ramai sana. Sambil-sambil kamu pergi tengoklah pertandingan Nok Adau tu juga. Nah, pergilah. Pergilah. Banyak tu sebenarnya jualan di sana tu. Afrina bercakap macam pernah pergi KDCA kan waktu tu. Kalau pergi KDCA yang waktu keamatan belum pernah lah. Tapi kalau pergi yang bukan waktunya tu, iya, tapi itu pun lalu je. Tapi yang Afrina tahu melalui perkongsian daripada rakan-rakan, memang ada gerai jualan di sana. Memang banyak. Okey, jadi pergilah kamu. Berjumpa dengan DJ Sabah VFM dan juga Sabah FM. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan sebelum itu, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu slot Kuasa 3.

0: dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah.

ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. FM. Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Satu, dua, tiga.
1: Kembali bersama di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai untuk malam ini. Walau sekarang ni, semua kita tahu anak-anak kita, jangan bukan anak-anak kita lah. Kalau kita pergi rumah mana-mana lah kan sekarang ni, macam hari raya ni lah kan, macam Afina. Bila terjumpa dengan anak buah yang kecil-kecil lah gitu kan, macam-macam bahasa tau yang Afina dengar. Bila dia berapa main, ada tiga bahasa. Bahasa Sabahan lah. Bahasa Sabahan, Melayu Sabahan. Lepas tu, bahasa Inggeris tu normal. Dan juga yang tiba-tiba ada satu lagi menggunakan bahasa seberang lagi. Jadi kan macam ada tiga. Dia macam tiga bahasa lah kalau dengar orang pemain kan. Kadang-kadang lucu juga lah dengar. Pasal kan ada main berlakon-berlakon. Tahu lah budak-budak kan. Dia berlakon sinetron tau. Tapi itulah kan. Kadang-kadang sebenarnya, kalau itu perkara yang baik lah. Yang penting anak kita tu dia macam belajar berbahasa, pelbagai bahasa pun tidak ada masalah sebenarnya kan. Tetapi tidak semua yang di media sosial ni sesuai untuk anak-anak lah. Kadang-kadang anak-anak ni boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Seperti kandungan ganas, unsur eksploitasi, buli cyber, cabaran psiko dan individu tidak dikenali hanyalah sebagian kiranya daripada ancaman yang wujud di ruang digital hari ini. Jadi tanpa pemantauan daripada ibu bapa, anak-anak kita ini boleh terdedah kepada pengaruh yang memberi kesan kepada emosi, tingkah laku dan juga keselamatan mereka. Jadi apabila mereka bersendirian, sedang berhadapan di skrin itu, kita mesti tanya dengan diri kita sendirilah. Adakah kita benar-benar tahu apa yang sedang mereka lihat? Jadi lindungi mereka sebelum risiko menjadi realiti. Okay? Itu tanggungjawab kita sudah sebagai ibu bapa dan juga penjaga, menjaga apa kandungan yang sesuai untuk dilihat anak-anak kita. Kadang-kadang budak ni dia memang kalau kita biar dia akan tengok saja. Tapi bila kita larang, kita cakap ini tidak boleh tengok, ini tidak boleh, sebab dia akan jadi banyak kerjalah untuk kita kalau kita kasih lepas dia guna internet dengan begitu saja kan. Dia akan berbalik dengan kita jugalah untuk menerangkan jangan buat ni, benda-benda ni mendatangkan bahaya, benda ni boleh membuatkan dia jatuh sakit ke, boleh membuatkan dia kehilangan nyawa. Lepas tu dia tanya lagi kita, apa kehilangan nyawa tu? Menjawablah kita lagi di sana. Jadi elakkan apa yang mereka tengok di laman media sosial tu sesuai atau tidak dengan mereka punya umur lah. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama malam ini. Jangan dulu tidur. Saya tahu ramai yang bercuti minggu ni kan, sebab sambung sampai minggu depan. Jadi layan terus varian lebih lagu, lebih santai.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM

Baik, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang baru saja memulakan tugasan anda malam ini, selamat bertugas. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, macam kita tahu, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan sewaktu sedang bercuti. Dalam kita bersuka, pastikan kita sentiasa menjadikan keselamatan adalah yang paling utama dalam kita bersukaria itu. Yang pertama, keselamatan. Okey, baiklah kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok untuk varian lebih lagu, lebih santai. Dan teruskan bersama Sabah FM di mana saya akan berada. Dan terima kasih kerana telah pun menemani Hafrina dari pukul 9 lagi tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akak Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman-teman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang, teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu? Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh Mali. Thank you Ipoh Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Aziz Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jangan Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraimi, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okay? Kita ada Dart Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2093. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2063. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nor Kemalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Aduh.
0: Okey ni kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Seluang je, sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Sebenarnya bukan di pada hari, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga, jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, sebenarnya kaki dia kena stroke 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula tak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan
1: tapi
0: itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu saya tengok juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap ni syurga

0: awak kena sabarlah, ya?
1: Ah, ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Ya, yeah.
0: Yeah.
1: Betul.
0: Okey, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu.
1: Ya.
0: Jadi, yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak nak lah begitu menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita tarik balik masa kecil dulu. Bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang dihitung dia orang. Tentu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Jadi dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk make up abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan?
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup? Saya tak tahu kenapa saya boleh baca
0: sekolah
1: lagi. Saya masih kecil lagi. Tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Ya, mungkin.
0: Okeylah. Jumari. Tahniah. Alhamdulillah. Kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni. Untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia tu sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga diri. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia tak ada, kita akan rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita akan sedih, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah,
0: dah pernah juga
1: aku
0: tahu
1: buat
0: sambil
1: baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang terbaik.
1: Buatlah sambil baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini mungkin salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kasih kita tak boleh balas jasa imam kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, kita akan dapat membalas jasa mereka.
0: Betul.
1: Tapi kita buatlah sambil baik untuk diri kita. Mudah-mudahan juga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga, ya? Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, calling-calling terus dapat, eh?
0: Ya.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak
1: Indah
0: lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri. Apa masakan istimewa dekat Kelantan tu? Raya Haji ni.
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut dan ketupat nasi. Bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai, sedapnya kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 20,

0: dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan sedia tu.
1: Okey. Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Saya lah ayah, saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Masa tu ada 3 lah tu.
1: Okey.
0: Waktu tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan. Suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembari lah semua dia. Solat. Dia tak solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu saya nak suruh anak juga Al-Quran semua. Yeah. Jadi dia cepat habis. Mana nak
1: mendidik dia. Saya setuju dengan kata-kata awak tu. Bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita tengah penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Bejah dari tempat tu. Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masuk untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak Alhamdulillah cukup. Dah lepas Menara Gading pun kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allah.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi. Sampailah dia SPM tu, dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakitlah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang dua lagi dah tahu. Saya lagi belum tahu lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu Alhamdulillah kan, sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Kita
1: berjaya
0: lah juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat raya juga kepada Imam Tujak. Kepada Kak Ida, Mak Siti, Kak Ila, Mak Adam Mas, Mak Syah, Pak Le Johan, Dah Salim, Kak Linda, dekat pada Yesus Nanti Yesus Abok, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, pada semualah yang mengenali diri ini, di mana saja mereka berada. Selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat juga, hari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini, kenalah bersiap katanya. Sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik. Walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok. Tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga katanya. Kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya, bukan saja siang hari tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni. Walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan dekat manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab tacap muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu, kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki, janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: Laporan Fakta Agenda Alfa 2.0 Bicara Bara Sahih dan Dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau pesan yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps-apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka secara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pencara animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

0: buah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan ni. Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, ha, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga kita hari ni. Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini kita... Betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Oh, ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang amat sulung ni, pengorbanan yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Ahli keluarga kan? Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa ada pun ada.
0: Terpaksa berkorban.
1: Berkorban ke
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki semua orang je kan. Jadi kalau saya keluar, sama ada keluarga depan ayah dia kata bagi pilihan lah. Sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke

0: Kebetulan saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tahu yang dia juga. Lepas salah seorang tidak tengahlah. Kali lagi saya akan menjelaskan diri saya dunia di
1: Allahuakbar.
0: Dua pengorbanan tu.
1: Besar pengorbanan tu ya.
0: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memanglah. Anak-anak tepat saya di sini.
1: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
0: Sama juga macam dulu kita kita kalau kita makan, kalau dulu orang kita susah kan. Kadang-kadang telur tinggi berkongsi dengan orang gitu.
1: Terpaksa dibagi-bagikan.
0: Ya. Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
1: sebab rasa sayang tadi.
0: Ya.
1: Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan.
0: Betul.
1: Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan empat beradik. Macam itulah.
0: Macam buah durian. Kalau kita nak makan gitu, so memang tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak lebih rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
1: Betul.
0: Kan? Ya, semua itu pengorbanan.
1: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ni, ya?
0: Betul.
1: Sedih juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai. Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
0: Betul, sedih.
1: Tapi adik-beradik awak semua, orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
0: Alhamdulillah. Yalah, orang dah
1: semua dah besar ya?
0: Dah berumah tangga semua.
1: Dah rumah tangga, bekerja.
0: Cuma saya dia yang belum masih mencari-cari.
1: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
0: Bukan memilih. Tapi
1: masih lagi berkorban.
0: Ya, berkorban jugalah untuk keluarga juga.
1: Awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
0: Tak ada,
1: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
0: Menjaga mak ayah pula.
1: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa kalau macam tu, sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
0: Masih mencari.
1: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
0: Tak, memang tak susah. Tapi untuk memahami.
1: Betul. Bukan mudah ya.
0: Memahami satu orang hati orang tua tu yang kita, kalau sepatutnya kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu.
1: Betul.
0: Yang
1: murah. Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
0: Amin.
1: Dapat memahami keadaan keluarga.
0: Amin.
1: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
0: Betul.
1: Okey, ucapan untuk siapa ni?
0: Okey, bawa awak ucapan. Salam baik begitu buat... Salam baik.
1: Jangan. Aidil Adha kita.
0: Tadi saya kamar ni dah terpandang. Ni saya sudah terpandang.
1: Aduh.
0: Okey, salam baik ada buat rekaman ni.
1: Terima kasih.
0: Buat berkorban untuk bertugas tu. Betul lah, ingat.
1: Ya, betul. Tak apa untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
0: Betul.
1: Tak jadi masalah.
0: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
1: Betul. Asalkan sihat.
0: Betul. Dan juga untuk Tuan Alik di Tanjung Tengah Kedah. Untuk Tuan Cimah Tunjang, Kak Mamelo, Wak Ana di Bayani, dan Kak Wadia di Bayi Raja, Modern Non di Johor Bahru, Mak Ana di Johor Bahru, Kak Bikaram, dan semualah. yang mengenal di bawah di perjauhan.
1: Ya, right.
0: Alam Aidil Adha.
1: Alam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
0: Ya, amin.
1: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Alhamdulillah.
1: Bye-bye.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

klik cari kami Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands. Ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur Yus, terima kasih Yus. Tadi kita ada Kak Zee, Kak Zee Elon. Abang pening, kenapa pening-pening bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, insyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Sumandak Sabah.

Dan kami di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM.

0: sebenarnya keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.

lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Maluri, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live titik kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia, di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya,

berteman-berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya, lebuh raya juga terima kasih kerana memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH, Kem Berhantu, sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

Alah, merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, jangan ada benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa di hati.

saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

dengan malaku tawasul. Semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, uraikan yang tersurat. Sebelum

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM.

0: Pertama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Tak salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami,

0: 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.

berfirman, "Wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sesungguhnya, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.

apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, kerana mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

tidak membebankan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya. Dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugi.

0: hati mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia, ni dengar betul-betul ni bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhal muslim atau ya ayuhal mukmin, dah Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ni bahasa muda, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga karena amal, karena iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kanallahu liyu'adzibahum wa antafihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan kerana engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab. Ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia. Semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Ini istilah nih, Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Rentak.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapat.

0: mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Apa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, suruh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di Sabah.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: What's up kami?
4: Offside Music.
3: Kami dengar Sabah FM.
4: Bagus, Sabah.

0: lahaga tu? Siaran kami juga boleh diikuti menerusi penerjemah langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: Sanaga FM bersamamu.
1: Evo.
0: Sanaga FM. Evo. 6 hingga 11 pagi. Sanaga FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Terima kasih semua yang buka radio Sanakan FM, menantikan siaran Sanakan FM bermula. Ha, yang mana kami geng Agai akan kesegawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti, okey. Hari ini hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, okey? Hati-hati kamu yang tengah memandu jalan raya licin. Nah, maklumlah tengah hujan sekarang ni. Apapun kita harapkan semoga baik-baik saja untuk kita, okey? Dan macam biasa, geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh dengarkan secara penstriman langsung di RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama sama kami di RTM, teman setia anda. Baik, sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
1: Okey, assalamualaikum, selamat pagi. 6:15 minit pagi ini aku masih siap mau kasih kongsi kamu ramah info cuaca. Tapi kalau kita tengok di luar sekarang ni memang hujan.
2: Iya. Yeah.
1: Angkol di sini pun tadi hujan, dari subuh lagi hujan. Jadi mau pesan sama kamu orang, bawalah payung. Sedialah payung ah.
2: Yeah.
1: Musim-musim hujan sudah ini.
2: Kalau yang sudah baru terbangun tu, bangun terus.
1: Wah.
2: Lain ni cuaca begini, ini bikin telajak.
1: Ini kalau kamu bangun sejuk-sejuk tidur lagi sekejap lah. Sekejap dia itu lain macam tu. Lain betul macam pukul 10 kamu terbangun. Oke. Jadi kita kongsikan dulu ramalan cuaca lah untuk hari ini. Sandakan hari ini sepanjang hari dengan pagi, petang dan malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat. Itu untuk sandakan. Untuk beluran pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat.
2: Iya.
1: Petang nanti ribut petir di kebanyakan tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Untuk Kinabatangan pagi ini ribut petir di beberapa tempat, petang sama malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Dan akhir sekali Talupit hujan di beberapa tempat untuk pagi ini. Petang sama malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi untuk kesimpulannya, hari ini hari hujan.
2: Iya.
1: Ramalan sahajalah. Ini ramalan sahaja. Jadi apapun yang paling penting, kamu sediakan payung lah. Walaupun kamu ada kereta, kamu sediaklah payung juga. Sebab nanti kamu mau turun, tidak parking jauh-jauh, lepas itu berjalan kaki basah.
2: Betul.
1: Jadi bawa payung.
2: Macam lebih, siap dua sudah.
1: Ya, lebih-lebih lagi lah yang ada keluarga kecil, macam ada anak kecil, baby semua.
2: Betul.
1: Sedia semua. Gitu. Oke.
2: Kalau payung rusak,
1: kalau payung rusak, balik di kadai, sisa belanja.
2: Oke, satu lagi kita mau kasih kongsi. Ini ramalan air pasang surut. Kalau kita tengok sekitar pukul 9:30 minit pagi nanti, ketinggian paras air 1.9 meter. Pada sebelah petang dia turun 0.4 meter sekitar pukul 4:30. Dan sebelah malam, 11 malam, ketinggian paras air 1.3 meter. Kalau kita tengok dari dia punya trend ini, kadang call keadaan dia
1: tapi,
2: bukan
1: apa?
2: Dia punya trend trend lah.
1: Okay.
2: Susah mau kasih terang lah, belum sarapan. Dia punya trend ini air agak laju dan berkemungkinan juga berombak.
1: Berombak.
2: Nah, ini beralun nih. Kalau kau pergi laut sekarang nih, memang beralun nih.
1: Kena lagi time hujan sekarang nih.
2: Jangan kamu bawa kawan kamu yang selalu mabuk laut pergi memancing.
1: Tapi
2: pulang kamu nanti.
1: Tapi melihat kepada tren air pasang untuk sampai ujung minggu nih lah kan, Cap. Diramalkan dalam lebih kurang pukul 10 macam tu air akan pasang lah.
2: Iya, pagi ya, pagi.
1: 9:10 gitu, 9:10 setengah 11 pagi itu air akan pasang.
2: Wih, nasyuknya kalau hari Minggu nih 2.1. Kalau dulu-dulu memang beterjunan nih di air masin.
1: Dulu.
2: Sekarang dah berani lah.
1: Sekarang kalau kau berani lah. Oke, kita mau dengar lagu raya juga Bani Cap.
2: Iya, lagu raya lagi.
1: Masih raya, orang masih kurban.
2: Oh iya, iya,
1: masih sombeli sana, sombeli sini. Masih lagi mengagi-agikan daging korban kepada yang layak menerima, yang memerlukan.
2: Betul.
1: Begitu. Jadi terima kasih kepada Anda semua yang terus bekerja sama, bertungkus lumus untuk sama-sama bergotong royong sebenarnya, Sap.
2: Iya.
1: Kita paham apa nih masa korban menumbang. Tapi kalau satu orang saja menumbang, tidak siap.
2: Tidak boleh.
1: Kamu megang itu lambuk pun terbang kau. Mau ramai-ramai. Lepas itu sudah tumbang melapa lagi. Membutung lagi beramai-ramai kan.
2: Betul.
1: Jadi itulah berkorban masa sebenarnya. Ya.
2: Berkorban.
1: Apa ya?
0: Info cuaca hari ini. Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.

0: selalu senyum, badan kita pun turut tersenyum. Bukan itu saja tau, hati pun rasa senang dan tenang. Lagipula, bila kita senyum, kita telah gunakan 17 otot muka berbanding 43 ketika kita kerutkan dahi. Nak awet muda kan? Jom kita senyum. Senyuman satu senaman. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu. Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Promosi menarik kami keluarkan untuk anda. Jom pilih jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi pegawai pemasaran RTM Sandakan di talian 0.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini semakin menjadi pilihan utama generasi muda. Ia susulan peningkatan enrolment dan kadar kebolehpasaran graduan TVET yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, lebih 229,000 lepasan SPM memilih bidang TVET tahun lalu dengan jumlah enrolment keseluruhan mencecah lebih 459,000 pelajar. Kadar kebolehpasaran graduan TVET pula meningkat kepada 95.9% pada tahun 2025. Gabungan Rakyat Sabah GRS terus memperkuku usaha memperjuang hak 40% hasil Sabah menerusi sesi perbincangan khas bersama pemimpin utama gabungan itu dan wakil kelab penyokong kerajaan Dun Sabah. Setiausaha Agung GRS Dato' Armizan Wat Ali berkata, perbincangan turut melibatkan delegasi Sabah dalam jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang diketuai 3 timbalan ketua menteri. GRS menegaskan semakan kadar pemberian khas bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan perlu dilaksanakan tahun ini. Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK akan menggunakan kit ujian pengesanan dada sintetik baharu bermula Jun ini. Ketua Pengarah AADK Dato' Ruslin Jusso berkata, kit ujian pengesanan telah diedarkan ke pejabat AADK seluruh negara yang akan digunakan oleh pegawai dan anggota semasa melaksanakan operasi di lapangan. Kit ujian pengesanan itu mampu mengesan dada fentanyl cannabinoid sintetik dan kokain yang digunakan sebagai cecair untuk rokok elektronik atau vape. Bangunan yang dikategorikan sebagai premis ditetapkan wajib memiliki sijil perakuan bomba mengikut Seksyen 28 Akta 341, hospital, hotel, asrama pejabat kilang dan tempat perhimpunan awam antara premis diwajibkan memiliki sijil berkenaan. Menurut Ketua Cawangan Penguatkuasaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Henry Goliong, sijil tersebut perlu diperbaharui setiap tahun bagi memastikan tahap keselamatan kebakaran sentiasa mematuhi piawaian ditetapkan. Premis yang gagal memiliki perakuan bomba boleh didakwa di mahkamah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: mendengar kita Sandakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di samping keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, Raja Satu Hari. Sidang pendengar sekalian, setiap tahun mesti ada kenalan kita yang menamatkan zaman bujangnya. Kadang adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan dan sahabat handai kita. Kita rasa gembira betul kerana orang yang dulu lepak sama-sama kita, akhirnya ada sudah yang jaga makan minumnya. Kadang di majlisnya pun kita tolong-menolong sebab mau meraihkan raja satu hari ini. Semua orang pada hari itu bergembira meraihkan raja satu hari ini. Dihidangkan pula dengan bermacam-macam lauk pauk dan kuih mui sebagai tanda terima kasih kepada tetamu yang hadir. Ada yang bawa hadiah untuk kedua mempelai. Kadang dia bawa setrika, kadang rice cooker dan seumpamanya. Cuma kadang-kadang sebahagian sahabat handai kita ini ada yang overacting. Niatnya betul sudah mau bergurau, tetapi begurau-nya itu hakikatnya menghilangkan berkat di dalam majlis hari itu. Di depan para tetamu, maaf cakap, dia bergurau lucah kepada kedua mempelai. Siap dirakamnya lagi bah. Tidak salah untuk kita bergembira sedang pendengar sekalian. Tapi janganlah sampai menjatuhkan air muka kita sendiri dan orang lain. Tidak cukup dengan itu, diselitkan pula majlis itu dengan tarian-tarian yang menghilangkan adat resam dan budaya kita. Sehinggakan majlis itu menjadi seperti pesta sudah. Niatnya tidak salah untuk memeriahkan suasana, tetapi cara kita itu tidak sesuai di dalam majlis perkahwinan yang penuh keberkatan. Tarian adat dibolehkan selagi mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada juga yang berpakaian cantik dan kemas, pelbagai fashion mengikut gaya tradisional, menambahkan lagi keserian majlis dan suasana. Cuma kita orang Islam diajar untuk menjaga kehormatan, tidak memakai terlalu ketat dan tidak menampakkan perhiasan yang mengguris hati orang susah. Kenapa mengguris hati orang susah? Karena ada dalam kalangan masyarakat kita hari ini, maaf cakap, perhiasannya yang dia pakai pergi majlis kahwin itu macam jangkar kapal sudah besarnya. Disulam pula dengan pakaian seperti jaring pukat yang menampakkan, maaf cakap, pakaian dalamnya. Tidak kira tua ataupun muda, apatah lagi jika sudah berumur, maka beringatlah. Kerana pakaian seperti itu mencabut kemuliaan seseorang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, majlis itu hanya sehari sahaja. Jangan biarkan dicemari dengan perkara yang mendatangkan kemudaratan. Tuan rumah malu untuk tegur kita kerana bimbang kita akan terasa. Maka kitalah yang pandai-pandai menjaga suasana majlis. Bawalah doa untuk kedua mempelai, kerana itu sebaik-baik hadiah daripada kita. Jangan dicakap-cakap pengantin baru dan makanan di majlis itu. Kadang ada orang bercakap, "Oi, nah hitam juga lakinya. Tebal betul pula mikap bininya itu tahu. Tertumpah kali bedak." Ada juga yang mengomen, "Oi, nah masin betul pula ayamnya ini. Tak pandai betul yang memasak ini." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga dikaut lauk yang terlampau banyak hingga menampakkan kita ini terlampau lapar. Ambillah sedikit-sedikit untuk kita mengelakkan pembaziran. Akhir sekali saudaraku pendengar sekalian, ingatlah, majlis perkahwinan adalah baik dan dibenarkan syariat, seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bermaksud, hebahkanlah pernikahan dan lakukanlah di masjid. Pukullah, yakni raihkannya, dengan memukul kompang di luar masjid. Maka dari itu, sidang pendengar sekalian, Mari sama-sama kita membetulkan yang salah supaya kita membina dan membentuk generasi yang bertakwa. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan, Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
3: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin.
2: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi tren di laluan Ampang Sri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pembelian selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkatkan kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So, kalau kita tengok di efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan. Sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi, kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So, itu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya, susah lah sebab saya memang always naik train, pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So, bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So, kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan, nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So, dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Kira-kira 4.59 juta ringgit denda terkumpul melibatkan pelbagai kes pencemaran alam sekitar. Jumlah itu hasil daripada lebih 5,000 pemeriksaan di seluruh negara bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Jabatan Alam Sekitar dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 5,074 pemeriksaan telah dicalonkan di 4,339 premis tertakluk bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi tempoh 1 Januari hingga 30 April lalu. Ia melibatkan pelbagai sektor industri termasuk kilang minyak kelapa sawit mentah, kilang getah asli mentah, kemudahan pemperolehan kembali buangan terjadual, loji rawatan kumbahan serta industri lain yang berisiko mencemarkan alam sekitar. TVET bukan lagi dianggap pilihan kedua. Ia kini menjadi pilihan utama dalam kalangan generasi muda susulan peningkatan enrolment serta kadar kebolehpasaran graduan yang tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, kerajaan kekal komited memperkukuh agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pemacu utama pembangunan modal insan negara serta pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Menurut beliau, masa depan ekonomi negara akan banyak dipacu oleh tenaga kerja berkemahiran tinggi, teknologi baharu dan budaya inovasi. Oleh sebab itu, usaha memperkasa TVET akan terus diberi keutamaan, antaranya dengan mengisytiharkan 2 Jun setiap tahun sebagai Hari TVET Negara bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan bidang itu dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan berteruskan kemahiran. Kerajaan Madani kekal tegas dan tidak akan berkompromi dalam soal melindungi keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa dan nilai kemanusiaan sejagat. Sesulan itu, Malaysia mendesak supaya siasatan menyeluruh, bebas dan telus dilaksanakan segera terhadap insiden layanan kasar ke atas rakyat Malaysia serta aktivis Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Pada Isnin lepas, ramai 28 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza dan ditahan tentera Israel selamat tiba di tanah air. Bagaimanapun, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, dilaporkan masih berada di Istanbul, Turki bagi menerima rawatan. Ini selepas beliau mengalami paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Berita seterusnya. Kit ujian khas bagi mengesan fentanyl dan beberapa jenis dadah sintetik baharu akan digunakan dalam operasi penguatkuasaan di seluruh negara bermula Jun ini. Demikian menurut Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Dato' Roslin Jusoh.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik kanabinol. Dulu dia kata di luar sana, AADK tak ada test kit, kita dah ramai. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Menurut Dr. Roslin, kit berkenaan mampu mengesan kehadiran bahan terlarang seperti fentanyl, sintetik kanabinoid dan kokain, termasuk yang disalahgunakan melalui cercair rokok elektronik atau vape. Konflik Asia Barat, perunding Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai persetujuan awal untuk melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari. Keputusan itu bagaimanapun masih tertakluk kepada kelulusan Presiden Donald Trump. Menurut AFP, perkembangan berkenaan diputuskan selepas Washington dan Tehran saling bernuduh melanggar gencatan senjata yang sedang berkuat kuasa. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap Oman sekiranya negara itu membantu pelaksanaan sistem tol di Selat Hormuz yang dicadangkan Iran. Washington turut mengancam sekatan terhadap mana-mana pihak yang didakwa terlibat dalam kutipan bayaran di laluan strategik berkenaan. Sukan badminton terbuka Singapura, beregu muda negara Kang Kai Shing, Aaron Tai, mencipta kejutan apabila melangkah ke suku akhir. Pasangan ranking ke-23 dunia itu mengejutkan pasangan ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani, dengan kemenangan 21-19, 21-17. Mereka akan berdepan beregu India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Shirat Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Erencia Sewoye menundukkan gandingan England Ben Lin, Sean Vendy 21-18, 21-16. Guzi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menewaskan rakan senegara Junaidi Arif Yap Proy King 23-21, 16-21, 21-8. Gandingan itu akan menentang wakil Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Menjelang kejohanan hoki Piala Negara-Negara 2025-2026 di Cape Town, Afrika Selatan bulan depan, tiga pemain yang dipanggil semula menyertai skuad kebangsaan dijangka mampu memberi suntikan baharu buat Speedy Tigers. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, penjaga gol Muhammad Zaimi Mat Deris, pertahanan Muhammad Faris Harizan dan pemain tengah Muhammad Eddie Jazmi Jamlus akan kembali memperkuat skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, hukuman maksimum dikenakan kepada prasarana. JAS rekod denda RM4.59 juta lipatkan kes pencemaran alam sekitar. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sentakan FM.

0: Okay, terima kasih kepada kamu yang masih lagi terus bersama dengan Angkol di sini. Waktu sekarang sudah pukul 7.19 pagi dan kalau kita tengok keadaan di luar pada ketika ini, jalan basah, licin lah. Kalau basah memang licin. Jadi kepada anda semua yang membawa kenderaan, tidak kisahlah motor, sikal, kereta, lori ke, harap dalam keadaan yang baik-baik dan sentiasa menjaga pemanduan anda, jangan terlalu laju yang sedang-sedang saja sebab kita risau apa yang terjadi kan jalan licin.
1: Betul.
0: Okey, ada satu yang akan mau kasih kongsi untuk hari ini, di mana pusat latihan Koperasi Pembangunan Desa KPDOISCA akan mengadakan pengambilan perantis baru. Pusat Latihan Belia KPDOISCA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027. Kepada yang berminat, borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri.
1: Yeah.
0: Borang permohonan secara atas talian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Jadi untuk maklumat lebih lanjut mengenai program ini, pusat latihan ini, bolehlah menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OICA di talian 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Okey, angkol belia, angkol berikut ni.
1: Hai? Kau mana beli? Kau
0: tambah you belakang, tambah you.
1: Kau beliau. Bukan belia.
0: Aku tak nampak tadi beliau. Rupanya belia. Okey. Jadi itu yang rapat dikongsi untuk hari ini. Dan jangan lupa juga 7.30 minit pagi nanti juga kita akan... apa namanya?
1: Sarapan.
0: Bukan sarapan. Kita akan dengarkan berita ringkasan akan FM.
1: Iya. Apa lagi? Main lagu lah kau.
0: Kita akan dengarkan berita seketika nanti. Ada banyak lagi yang kita mau kasih kongsi. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu Siti Badriah.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mers 999. Gunakan dengan berhemat. Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Hero, tetap bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mazda News, berita ringkas Sandakan FM. Sambutan Hari Raya Aidiladha di Sabah diraikan dalam suasana penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Ia mencerminkan semangat perpaduan dan kebersamaan masyarakat dalam menghayati pengorbanan sempena Aidiladha. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, Aidiladha terus menyatukan masyarakat melalui semangat ibadah, pengorbanan dan kebersamaan. Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P186 Sanakan sumbang pek daging beku dan bakul makanan kepada pengamal media di Sanakan. Ahli Parlimen Sanakan Vivian Wong Shiri dalam kenyataannya berkata, sumbangan itu merupakan program tahunan pihaknya. Ia sebagai tanda keprihatinan terhadap kebajikan media yang sentiasa komited menjalankan tugas tanpa mengira masa termasuk musim perayaan. Sanakan dinormalkan pagi, petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Oke, sebentar saja lagi seorang balik sama kamu orang. Kita akan kongsikan pula menarik di medsos. Jadi jangan pimpinan terus tiap sama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Abah, siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, Kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
1: Nah, kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 ke 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.
5: Promosi menarik.

0: Oke, jadi menarik di medsos untuk hari ini. Angkol mulai dulu lah, Cap.
1: Ya, mulai lah.
0: Nah, ini di mana seorang lelaki mau ditanduk kerbau. Nih, kesian. Nah, ini berlaku di Johor Bahru. Seorang lelaki disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di hospital Sultan Ismail. Semalam lah, pada Rabu, selepas ditanduk, Cap. Seekor kerbau ketika ibadah korban di Kampung Tenang Ulu Tiram. Jadi Ketua Polis Daerah Sri Alam, Penolong Surjaya Polis SCP Muhammad Sohaimi Ishak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 45 tahun dilaporkan mengalami kecederaan saluran darah pada kaki kiri dalam kejadian kira-kira 10 pagi. Dan hasil bedah siasat, mangsa didapati meninggal di atas sebab kecederaan saluran darah vaskular kaki kiri, dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan tidak melibatkan sebarang unsur jenayah. Dan ada lagi laporan lain juga, Sab, juga berkaitan dengan kerbau ini. Seorang lelaki patah tulang rusuk kiri selepas kerbau bertindak liar, dirawat di Hospital Sultan Ismail juga. Dan Jabatan Veteriner Negeri Johor memaklumkan orang ramai diminta tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih lah, Sab. Nah, inilah yang berlaku, perkara yang kita tidak ingini dan tidak jangka. Jadi kepada anda semua yang menjalani ibadah korban, kena hati-hati juga, Cap.
1: Betul.
0: Okay? Sebab kita tidak tahu tiba-tiba akan bertindak liar dari dugaan kita.
1: Okay. Baik, satu lagi berita. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri 9 sedang mendapatkan maklumat lanjut daripada ahli keluarga seorang bayi perempuan berusia 11 bulan yang meninggal dunia dipercayai lemas dalam baldi berisi air di Seremban baru-baru ini. Di mana laporan lengkap berhubung kejadian belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Di mana perkara tersebut melibatkan keadaan keluarga. Jadi punca sebenar kejadian masih belum diketahui. Dan JKM memberi tumpuan kepada bantuan psikososial kepada ahli keluarga, dan juga kenyataan dibuat Nancy selepas majlis ibadah korban di Santubong. Ini yang berlaku baru-baru ni, okay? Mungkin ada juga yang tak tahu. Berita ni viral juga, di mana ada seorang bayi perempuan berusia 11 bulan meninggal dunia dipercayai lemas dalam baldi yang berisi air. Jadi apapun, siasatan masih lagi dijalankan. Jadi kita harapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan sebaiknya.
0: Okay, itu yang dapat kami kongsikan untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kita akan berhibur lagi dengan lagu Hari Raya lah. Kita dengarkan lagu Cendrawasih.

tajuk berita utama pagi ini. TVET pacu masa depan belia dan ekonomi negara. GRS berkukuh tuntutan 40% hasil Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.